Ripal, teman berdua masih di berdua Ripal, lu teman terbaik kamu dan ditemenin sama Nadila. Kenapa kita perlu makan warna-warni? Wis, kalau lihat warnanya nih ya, bikin selera makan teman berdua, bahkan bikin sayang untuk makan gitu. Piring yang makin warna-warni sama dengan tubuh makin dapat banyak nutrisi begitu ya. Setiap warna buah dan sayur punya manfaat berbeda dari jantung, kulit, pencernaan sampai dengan imunitas. Dan tidak ada satu makanan yang bisa kasih semua vitamin, jadi kuncinya adalah variasi teman berdua ya. Nah, ada istilahnya eat the rainbow ya. Apa itu eat the rainbow? Makan sayur dan buah berbagai warna karena setiap warna punya nutrisi dan manfaat kesehatan yang berbeda. Kenapa harus bervariasi teman berdua? Nah, karena tidak ada satu warna pun yang punya semua nutrisi. Semakin warna-warni piring kamu sama dengan semakin lengkap zat gizinya. Tips mudah untuk memulai eat the rainbow teman berdua, minimal 3 warna per piring, minimal ya 3 warna per piring, campur sayur mentah dan matang, ganti cemilan manis dengan buah yang berwarna, dan smoothie warna-warni juga bisa nih teman berdua ya. Nah, informasi ini akan kita lanjutin sesaat lagi, tetap di berdua teman terbaik kamu.

0: Bro, pernah nggak sih kamu kepikiran gimana rasanya hidup di bawah garis kemiskinan ya?
1: Iya, kadang kepikiran juga. Kayaknya sulit banget ya, tapi ada solusi nggak sih?
0: Nah, ini dia. Pemerintah kan lagi berjuang banget buat pengentasan kemiskinan. Mereka punya banyak program keren buat ngebantu kayak pelatihan kerja, bantuan sosial, dan akses pendidikan.
1: Wah, mantap tuh. Jadi, ada cara kita buat terlibat juga.
0: Tentu dong, kita bisa dukung program mereka, ikut jadi relawan, atau bahkan bantu sebarkan informasi ke orang-orang di sekitar kita.
1: Berarti kita juga bisa jadi bagian dari perubahan besar ini dong.
0: Sudah pasti bisa dong. Ayo bareng-bareng bikin perubahan positif. Intinya, jadilah bagian dari solusi.
2: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Strategi pemasaran apa sih yang paling efektif kan digunakan sejauh mata memandang?
2: Pasti banyak dong ya. Kita langsung dengar deh ceritanya dari Kak Baldi.
1: Iya benar.
3: Kalau menurut saya pribadi sih Kak, yang paling efektif sekarang masih sosial media.
2: Sosial media benar.
3: Karena paling mudah reach out orang-orang umum.
2: Oh.
3: Misalkan yang enggak tahu Taichan kita atau produk kita, kita beriklan di sosmed itu jadi lebih gampang awareness-nya jadi gampang terbangun sama orang-orang lain yang enggak tahu.
2: Itu membangun apa komunikasi dengan orang-orang di media sosial itu dan cari kayak gimana? Apakah mungkin ada apa perbedaan gambar kemudian juga apa video ya kayak konten lah gitu ya atau kayak gimana?
3: Kalau kita biasanya ada akan interaksi sih Kak,
2: interaksi jawab, langsung ya
3: atau kayak ada kuis berhadiah gitu-gitu.
1: Jadi konten ya.
3: Jadi untuk kayaknya atensi mereka lah kita ambil gitu.
2: Dan kebanyakan itu yang pengguna sosial seperti apa? Apakah teman-teman dari Gen Z sendiri ya atau mungkin sebagian milenial juga gitu kan?
3: Benar. Kalau menurut saya pribadi sih Bang, karena Sate Taichan ini kan segmented banget.
2: Segmented benar.
3: Orang-orang mungkin bapak-bapak itu kan lebih seneng sate Madura gitu yang sate kecap. Nah jadi segmennya agak anak muda. Jadi anak muda itu lebih sering kita ajak gitu Kak. Lebih apa berusaha relate lah gitu sama anak-anak Gen Z.
1: Iya
3: gitu.
1: Karena Sate Taichan ini lebih terkenal di kalangan anak Gen Z.
2: Anak Gen Z. Oh, oke. Okay.
1: Nah karena tadi dia bertanya Sate Taichan itu apa sih?
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Okay, sekarang waktunya kita jawab nih, kenapa kita perlu makan warna-warni. Nah, seperti tadi yang Nadila sampaikan, bahwa satu jenis makanan saja itu tidak bisa memenuhi semua nutrisi. Jadi harus banyak ya, harus eat the rainbow tadi gitu. Nah, yang pertama warna merah teman berdua. Contoh tomat, semangka, paprika merah, stroberi itu adalah menu makanan warna merah atau sayuran yang berwarna merah. Manfaatnya kaya likopen untuk kesehatan jantung, antioksidan kuat dan bantu lawan radikal bebas dan baik untuk kulit dan kekebalan tubuh begitu ya. Nah, untuk sayur warna orange atau kuning, contohnya itu seperti wortel, labu, mangga, jagung, manfaatnya teman berdua banyak beta karotin atau bagus buat mata begitu ya. Dan juga teman berdua bantu produksi kolagen serta menjaga kesehatan kulit. Dan kamu juga bisa konsumsi warna hijau, contohnya seperti bayam, brokoli, kale, timun. Manfaatnya kayak serat, bikin kenyang lebih lama, detox alami dan baik untuk kesehatan tulang, vitamin K dan kalsium nabati ya teman berdua. Nah, untuk warna yang lainnya, sesaat lagi tetap di Produa RRI Palu, teman terbaik kamu.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Isme lah. Iya. Nah, sounding kopinya, income-nya kalau mereka beli kan ke Himabris juga. Kita ada bagian kan seperti itu.
2: Karena melihat apa yang teman-teman mahasiswa rencanakan kan tentunya welcome juga begitu ya. Selalu tetap terbuka dengan apa yang mereka rencanakan.
3: Kalau saya pribadi harusnya saya harus tetap welcome sih artisnya. Kenapa tidak? Ayolah, mari kita kolaborasi, kasih lihat ke junior-juniornya. Oh, caranya kami menggait dana itu seperti ini. Tidak harus yang bagaimana-bagaimana. Ada banyak jalan. Salah satunya ya sudah, mari kita kolaborasi jualan kopi. Okay.
2: Tapi ada langkah juga untuk mengedukasi mahasiswa begitu. Kira-kira apa yang mahasiswa bisa dapatkan begitu dari kerjasama ini, kemudian juga membuka usaha atau melihat peluang di UMKM gitu.
1: Kalau dari saya sendiri kayak apalagi memonitoring teman-teman pengurus. Nah, teman-teman pengurus sekarang itu terbuka cakrawala berpikirnya bahwa inilah usaha, ada banyak kompetitor di sana dan kita harus punya value.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM, the hits music station.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Oke deh, ada warna yang lain juga yang mesti dikonsumsi di dalam piring atau eat the rainbow tadi. Yang berikutnya adalah warna biru atau ungu teman Pro 2. Contoh seperti blueberry, anggur hitam, kol ungu. Manfaatnya itu tinggi antosanin ya, antosianin atau anti penuaan. Nah itu dia. Jadi banyak makan blueberry atau kol ungu untuk anti aging teman Pro 2, dan bisa membantu meningkatkan daya ingat. Baik juga untuk kesehatan pembuluh darah. Lalu ada warna putih. Contoh bawang putih, bawang bombay, jamur, kembang kol. Tapi kalau saya sih kalau bawang putih itu mending saat dia jadi capce gitu ya teman berdua, saya bisa makan itu. Tapi kalau secara mentah, aduh gimana ya. Tapi banyak orang yang makan secara mentah sih, bagus juga untuk kesehatan. Nah, bawang putih, bawang bombay, jamur, kembang kol tadi yang warnanya putih itu mengandung antiinflamasi, baik untuk imunitas terutama bawang putih ya teman berdua, dan bantu turunkan kolesterol jahat. Nah itu dia. Jadi selamat mencoba di rumah untuk menerapkan eat the rainbow, yaitu makan sayur dan buah berbagai warna, karena setiap warna punya nutrisi dan manfaat kesehatan yang berbeda. Selamat mencoba.

0: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Saya Sidik Malewa, selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah, sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu, mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026, yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026, baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca, Mexico City, hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang, tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Setelah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Kalau teman-teman sendiri nih, dance itu hobi atau bisa jadi masa depan? Ada kepikiran jadi idol gak sih? Ada dong pasti.
3: Kalau saya pribadi sepertinya hobi kakak.
4: Saya juga hobi, soalnya kalau kita badan hilang juga stres.
3: Iya,
2: hilang stres. Kirain lebih pilih me time ya.
4: Betul juga, Kak.
2: Ternyata mau ngedance ya. Itu kira-kira teman-teman pernah kepikiran mau jadi dancer profesional?
5: Kalau dari saya, karena kecil itu suka banget nonton drama musikal, jadi yang suka ngedance juga gitu. Jadi kayak pengen aja gitu kakak sebenarnya ikut drama musikal. Tapi nyangkutnya di dance cover K-pop.
2: Lan-lan aja dia. Iya.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi.

105 FM Radio Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, welcome back. Kita di Spada, selamat pagi teman Pro 2. By the way, hari ini teman Pro 2 di hari Kamis 28 Mei 2026. Topik kita di Spada adalah narkoba musuh nyata bagi bangsa, teman Pro 2. Dan hari ini saya akan membawanya dengan cara yang berbeda. Kenapa? Karena saya akan berbicara tentang bagaimana asal mula penyalahgunaan narkotika. Ini sejarah singkat dunia dan juga Indonesia, begitu ya teman Pro 2. Lalu ada informasi selanjutnya yang akan saya bagikan untuk kamu juga adalah beberapa kasus narkoba yang mengguncang dunia teman Pro 2, dan para pelaku yang disebut apa ya, orang-orang sangat-sangat berpengaruh begitu teman Pro 2, tapi akhirnya ketangkap dan juga ketahuan gitu ya, bobrok dan juga apa saja yang mereka lakukan. Jadi hal ini bisa kita ambil pelajarannya bahwa narkoba itu bukan cuman merugikan dirimu, tapi bisa merugikan orang lain, bahkan bisa merugikan negara, teman Pro 2 ya. Itu yang bakal kita bahas di Spada Selamat Pagi teman Pro 2. Tapi by the way, kalau kita ngomongin tentang asal mula penyalahgunaan narkotika teman Pro 2, jadi terdapat proses yang panjang ya kalau kita bicara tentang narkotika, mulai dari sejarah pengobatan tradisional baik yang baik bagi kesehatan hingga berubah menjadi zat mematikan yang dapat menghancurkan satu generasi sekaligus. Banyak narasi yang menjelaskan asal mula terbentuknya suatu zat yang nantinya dikategorikan sebagai bahan terlarang. Jika ditarik ke belakang teman Pro 2, terdapat sejarah panjang dalam menjelaskan fenomena penyalahgunaan narkotika. Hal ini dimulai pertama kali pada 2000 sebelum Masehi pada masyarakat Sumeria teman Pro 2. Nah, di masa itu terdapat bunga opium, namanya adalah bunga opium begitu ya. Lalu bunga opium ini digunakan sebagai pengobatan, lebih tepatnya sebagai obat tidur atau penghilang rasa sakit. Selain itu opium ini digunakan sebagai alat berburu. Dijelaskan juga bahwa nantinya opium ini menjadi dasar pembuatan narkotika. Dan memasuki era yang lebih modern, terdapat beberapa turunan zat narkotika sintetis yang dibentuk melalui beberapa senyawa kimia dan juga bahan organik. Salah satu contohnya adalah adalah morfin ya. Terdapatnya morfin dapat dikatakan menjadi suatu penemuan besar di dunia anestesi, mengingat morfin ini berperan besar ya dalam pengobatan besar, terutama dalam aspek pembiusan. Nah, penyalahgunaan morfin pertama kali dilakukan pada tahun 1874 di Amerika dan juga Eropa. Penyalahgunaan morfin dengan cara dibakar yaitu putau, itu sangat marak pada masa itu. Maraknya penyalahgunaan morfin itu salah satunya disebabkan oleh para tentara Perang Dunia I memiliki peran yang besar dalam meningkatkan jumlah penyalahgunaan. Informasi ini saya kutip dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau. Dan informasi lanjutnya nanti ya, kita lanjutin lagi tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Saya penyiar kamu pagi ini, Nadila.

Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Wow, teman Pro 2, kita lanjut lagi di program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dengan topik kita hari ini, Pro 2 anti narkoba, korupsi dan judol, itu temanya. Topiknya adalah narkoba musuh nyata bagi bangsa. Nah, kita mundur lagi teman Pro 2, ngomongin tentang sejarah bagaimana narkotika itu menjadi disalahgunakan ya. Jadi ini ada sejarah mulanya teman Pro 2, penyalahgunaan narkotika, sejarah singkat dunia dan Indonesia. Nah, jadi teman Pro 2, hingga saat ini Indonesia itu masih melakukan pelarangan dalam konstitusinya. Tapi sebelumnya memasuki setelah tadi ya, tentara perang dunia 1 itu punya peran yang besar dalam meningkatkan jumlah penyalahgunaan. Di memasuki perang dunia kedua, penyalahgunaan narkotika ini sudah mulai masuk ke Indonesia, Hindia Belanda, yang dibawa oleh orang-orang Belanda yang mengkolonialisasi Indonesia pada masa itu. Dalam aturan pemerintah Belanda terdapat pelegalan dalam menggunakan candu atau menghisap candu. Hal ini menyebabkan penyebaran candu di Indonesia semakin pesat pada saat itu. Kondisi tersebut terus terjadi hingga kedudukan Jepang di Indonesia. Dan pada masa itu mulailah diberlakukan pelarangan penggunaan candu. Aturan atau undang-undang yang memuat pelegalan penggunaan candu ini dihapuskan dan diganti dengan pelarangan penggunaan candu. Dan hingga saat ini Indonesia masih melakukan pelarangan dalam konstitusinya. Sejak Indonesia merdeka terdapat beberapa perangkat peraturan dan undang-undang yang memuat aspek pelarangan penggunaan narkotika. Dan lebih lanjut peraturan tersebut diperluas pada aspek produksi, penggunaan dan juga distribusi obat-obatan berbahaya di bawah wewenang Kementerian Kesehatan gitu ya. Salah satu instrumen hukum yang menjadi acuan dalam merespon permasalahan narkotika hingga saat ini teman Pro 2 yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Undang-undang tersebut juga menjelaskan secara komprehensif segala aspek dalam proses produksi, distribusi dan juga kepemilikan zat narkotika. Selain itu juga dipaparkan mengenai aspek hukum dan sanksi yang diberikan bagi pelanggarnya. Dan sekali lagi teman Pro 2, informasi ini saya kutip dari laman Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau. Setelah ini, informasi selanjutnya teman Pro 2 adalah kasus-kasus narkoba di dunia yang menjadi sejarah dan pelajaran besar bagi dunia.

Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia, menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro
2: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi teman Pro 2 di program kita hari ini, yaitu di Sepeda Selamat Pagi teman Pro 2. Oke, by the way teman Pro 2, kita ke informasi selanjutnya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi teman Pro 2, ada beberapa kisah kasus-kasus narkoba di dunia yang menjadi sejarah ya, dan juga memberikan pelajaran begitu yang berharga teman Pro 2. Pelajarannya ya, kita ambil yang positif dan kita buang yang negatif ya. Sejarah narkoba dunia itu mencatat bagaimana peredaran gelap, perang kartel, dan penyalahgunaan obat terlarang yang telah meruntuhkan stabilitas berbagai negara. Seperti yang tadi saya bilang, jadi bukan cuma merugikan individunya saja, tapi juga berimbasnya kepada satu negara gitu ya. Dan itu tadi, meruntuhkan stabilitas berbagai negara serta merenggut jutaan nyawa. Kasus-kasus ini memberikan pelajaran keras bahwa korupsi, kekerasan, dan kecanduan dapat menghancurkan tatanan sosial dari akar hingga puncaknya teman Pro 2. Ada beberapa kasus narkoba paling bersejarah yang menjadi pelajaran penting bagi dunia ya. Pertama adalah Pablo Escobar dan kartel Medellin di Kolombia. Jadi kisah singkatnya, pada dekade 1970-an dan 1980-an, Pablo Escobar membangun kerajaan kokain terbesar melalui kartel Medellin yang menguasai lebih dari 80% pasokan kokain global kala itu. Dia menggunakan filosofi plata o plomo, uang atau peluru, untuk menyuap aparat atau membunuh siapa saja yang menghalanginya. Jadi kalau tidak bisa disuap, maka dia akan membunuh. Ia memicu gelombang teror, pembunuhan massal, dan pengeboman hingga akhirnya tewas tertembak dalam pengejaran pada tahun 1993, 33 tahun yang lalu teman Pro 2. Pelajarannya, kekayaan luar biasa dan taktik kejam tidak pernah menjamin kekuasaan yang abadi. Kasus ini membuktikan bahwa kartel narkoba yang dibiarkan tumbuh dapat berubah menjadi teroris negara dan menghancurkan masyarakat dari dalam.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Well, teman Pro 2, dan selanjutnya kita ke pelajaran ya, pelajaran yang mesti kita ambil gitu hikmahnya dari beberapa kasus-kasus narkoba di dunia yang menjadi sejarah dan juga pelajaran bagi dunia begitu. Selanjutnya adalah perang narkoba di Meksiko, teman berdua, yaitu kartel Sinaloa dan El Capo ya. Jadi kalau yang pertama tadi Pablo Escobar dan kartel Medellin di Kolombia, lalu selanjutnya perang narkoba di Meksiko, kartel Sinaloa dan El Capo. Kisah singkatnya, sepeninggal kartel Kolombia yaitu Pablo Escobar tadi, akhirnya tonggak perdagangan global beralih ke Meksiko ya. Joaquin El Capo Guzman memimpin kartel Sinaloa hingga menjadi organisasi kriminal multinasional ya, yang beroperasi di 5 benua. Selama bertahun-tahun dia menyuap pejabat tinggi dan 2 kali melarikan diri dari penjara dengan keamanan maksimum sebelum akhirnya divonis seumur hidup di Amerika Serikat pada tahun 2019. Perang antar kartel telah memicu puluhan ribu kematian dan penghilangan paksa di Meksiko. Pelajarannya teman berdua, penegakan hukum yang rapuh akibat korupsi sistematik memungkinkan sindikat narkoba berkembang menjadi kekuatan militer tandingan begitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa pemberantasan narkoba tidak akan berhasil tanpa pembersihan institusi dari dalam. Dan selanjutnya teman berdua adalah krisis zombie ya, krisis zombie narkoba di Kensington di Philadelphia, Amerika Serikat. Kisah singkatnya, Kensington Avenue di Philadelphia menjadi sorotan dunia modern sebagai pusat peredaran narkoba terbuka, khususnya narkotika jenis fentanyl. Dan kondisi ini mengubah kawasan tersebut menjadi mirip kota zombie, di mana para pecandu berkeliaran dengan kondisi fisik dan mental yang mengenaskan di jalanan. Pelajarannya, narkoba sintetis seperti fentanyl sangat murah diproduksi, namun memiliki dampak mematikan yang luar biasa. Dan ini mengajarkan dunia bahwa pendekatan kesehatan mental dan rehabilitasi sama pentingnya dengan penegakan hukum untuk menghentikan siklus kecanduan. Lalu yang terakhir datangnya dari Indonesia, kasus Freddy Pratama dan jaringan internasional Indonesia. Dari Asia Tenggara, Freddy Pratama teman berdua mengendalikan peredaran narkoba lintas negara yang menyuplai berbagai wilayah di Indonesia. Kasus ini terungkap setelah ratusan kurirnya ditangkap, namun Freddy sendiri menjadi buronan Interpol atau Red Notice dan bersembunyi di Thailand. Pelajarannya, sindikat narkoba telah berevolusi menjadi korporasi canggih yang menggunakan teknologi dan pencucian uang lintas batas negara ya. Dan kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi penegak hukum di Indonesia tentang perlunya kerjasama internasional dalam memutus rantai pasokan. Dan kisah-kisah ini teman berdua menegaskan bahwa narkoba bukan sekadar masalah kriminalitas individu, melainkan ancaman keamanan global yang merusak kesejahteraan suatu bangsa. Okay, jadi kalau kamu menggunakan narkoba, kamu bukan cuma merusak dirimu, tapi kamu akan merusak generasimu dan juga akan menjadi salah satu masyarakat yang akan merusak negara teman berdua. Okay, so guys, mari kita bareng-bareng kita lawan narkoba, say no to narkoba ya teman berdua. Jangan biarkan barang haram itu menguasai diri kita. Kita yang harus menang, kita yang harus mengalahkan barang itu untuk tidak sama sekali menyentuhnya. Saya Nadila pamit undur diri. Terima kasih teman berdua sudah join di Spada. Selamat pagi teman berdua, pagi hari ini bersama saya Nadila.

Piala Dunia 2026. Baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca, Mexico City, hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia, menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siap menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah

sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, Gibol Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR Visual Asal Review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

Jangan sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik.

0: Request lagu favorit kamu hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. I'm getting overdrive.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Scar You Beautiful, teman produce Scar To You Beautiful dari Alessia Cara. Ini adalah salah satu lagu pamungkasku. Kenapa? Karena lagu Scar To You Beautiful itu diciptakan sama Alessia Cara sebagai respon ya terhadap tuntutan ekstrim standar kecantikan di industri hiburan dan kehidupan sehari-hari. Lagu ini terinspirasi dari perjuangan nyata banyak perempuan yang merasa tidak pernah cukup cantik akibat tekanan sosial dan body image yang negatif. Jadi Alessia ingin menyampaikan bahwa dunia dan perspektifnya lah yang harus berubah, bukan diri kita. Kita tidak perlu mengubah tubuh atau wajah kita hanya agar diterima oleh masyarakat, tapi dunia dan perspektifnya lah yang harus berubah. Alessia juga melihat dan merasakan sendiri bagaimana perempuan kerap menghalalkan segala cara ekstrim, bahkan menyakiti diri sendiri dan melakukan diet ketat hanya untuk merasa dicintai dan diterima. Dan waktu itu juga saya nonton videonya Alessia Cara, dia tampil di salah satu panggung besar yang dihadiri oleh beberapa penyanyi internasional, ada Beyonce, ada Taylor Swift, Selena Gomez dan lain sebagainya. Dia menyanyikan lagu Scar to Your Beautiful ini di atas panggung, terus dengan menghapus segala makeup dan membuka gaunnya hanya menggunakan legging dan kaos hitam, teman bro dua. Dan itu benar-benar adalah salah satu apa ya, tamparan yang cukup keras gitu, bahwa selama ini kita kadang hanya dilihat dari penampilan gitu ya, bahwa kita itu cantik apa adanya,

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Kadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Marketing untuk 13 outlet.
4: Iya, Kak.
3: Saya rasa itu tidak mudah ya.
4: Iya.
3: Apa tugasnya kamu sebagai marketing ini?
4: Kalau tugasnya sebagai marketing ya seperti biasa ya, Kak. Bagaimana kita membangun komunikasi atau membangun hubungan dengan customer-nya kita melalui media sosial, melalui banner atau spanduk, kemudian juga kita mengusahakan yang terbaik lah pasti untuk customer-nya kita, kemudian mengetahui apa sebenarnya maunya customernya kita itu sih, Kak.
3: Lebih ke promosi gitu.
4: Iya, promosi.
3: Dan bangun pelayanan terbaik di usaha kuliner ya. Sebagai seorang manajer gitu ya, manajer area, apa yang edukasikan kepada teman-teman atau tim begitu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada customernya, biar customernya pulang bukan cuman kenyang gitu, tapi meninggalkan kesan untuk bisa kembali lagi.
5: Baik, Kak, sebenarnya sikap dasar dalam pelayanan itu sebenarnya senyum.
3: Senyum.
5: Iya, harus bisa senyum.
3: Sopan.
5: Dan ramah. Itu sikap dasarnya kalau dalam pelayanan.
3: Dasarnya, iya. Senyum, sopan, dan ramah.
5: Iya. Dalam artian pendekatan itu kita juga harus tahu nama customer, tempat tinggalnya.
3: Itu dari mana kita tahunya? Dia namanya siapa, tinggal di mana?
5: Nah, itu sudah dilakukan itu untuk pendekatannya itu bertanya-tanya, Kak. Ketika pelanggannya beli, datang beli, itu kita lakukan pendekatan.
3: Oh, itu tadi. Biasanya kan ada beberapa karyawan yang mungkin juga tidak serta-merta langsung bisa sopan, ramah, dan juga senyum gitu ya saat bekerja. Ini trainingnya gimana nih, Kak Ani? Ini kan goalsnya adalah untuk mendatangkan income ya, untuk mendapatkan pencapaian gitu.
5: Oke, Kak, kalau kita trainingnya itu alhamdulillah ada, kita ada training center untuk dipakai pelatihan. Kita itu adakan biasanya dalam satu bulan itu ada 3 kali pertemuan. Dan kita juga di sini gunakan alhamdulillah ada Kak Iyo yang melatih senyum, ramah, dan ketulusan.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman terbaik.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Ketemu lagi sama Nadila, teman Pro 2 di hari ini. Saya bakal berbagi informasi spesial untuk kamu di hari ini mengenai ada beberapa rekomendasi hidangan lebaran tanpa santan, ringan tapi enak nih teman berdua ya. Jadi kalau kita ngobrolin tentang lebaran, lebaran itu identik dengan berbagi hidangan lezat yang biasanya kaya akan santan. Namun bagi sebagian orang, santan itu bisa terasa terlalu berat atau kurang cocok untuk kondisi perut tertentu begitu ya. Tapi kamu tidak perlu khawatir, karena ada banyak alternatif hidangan lebaran tanpa santan yang tetap lezat dan menggugah selera. Jadi informasi ini kayaknya sangat bermanfaat dan bisa menjadi rekomendasi buat kamu yang ingin memasak hidangan lebaran tanpa santan ya, lezat tapi tanpa rasa bersalah. Informasinya sesaat lagi, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Mas, ini mas, baksonya mas.
3: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, ngapa kamu diem?
4: Mangkoknya sen, tuker sih sen, yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam. Atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Teman Produa, topik kita hari ini adalah sadar pajak bukan cuma bayar, tapi anak muda juga tahu fungsi, harus tahu fungsi pajak itu sendiri, teman Produa. Dan bintang tamu kita sore hari ini masih ada Kak Yudi dari sebagai kepala PT Pendapatan Wilayah 1 Palu nih, teman Produa. Luar biasa beliau bisa hadir di Produa sore hari ini. Dan ngomongin lagi tentang pajak nih, teman Produa, pertanyaannya nih Kak Yudi, siapa aja yang wajib membayar pajak?
8: Diregistrasikan di kepolisian dan atas nama yang sudah terregistrasi itu menjadi wajib pajak. Kementerian Dalam Negeri. Setelah ada dari Kementerian Dalam Negeri, dikali dengan tarif, nah itulah jadi hasil pajak untuk dibayarkan. Kalau motor itu kan tergantung CC juga. CC tahun buat itu pengaruh semua. Begitu juga dengan mobil.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidik Malewa, selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah, sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu, mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026, baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang, tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI.

Nah, yang pertama teman berdua, rekomendasi hidangan lebaran tanpa santan adalah yang pertama ayam bakar rempah. Ayam bakar rempah ini menjadi pilihan utama bagi kamu yang ingin menu lebarannya tanpa santan. Kamu bisa menggunakan bumbu seperti bawang putih, ketumbar, dan jahe untuk mendapatkan aroma dan rasa yang kaya. Cara masaknya gampang, tentunya ayamnya harus dibakar dong atau dipanggang ya, yang membuat ayamnya tetap juicy, tapi bukan juicy Lucy. Jadi ayamnya tetap juicy tanpa tambahan santan kayak gitu. Terus yang kedua adalah sate tempe atau tahu. Nah, kalau sate biasanya identik dengan daging ayam, sapi, kambing, ya kan? Kali ini coba deh sate tempe atau tahu. Sate tempe atau tahu ini bisa menjadi alternatif protein nabati yang lezat. Dan caranya adalah marinasi dengan kecap manis ya, lalu ada bawang putih juga di dalamnya dan sedikit cabai. Ini akan memberi rasa gurih yang khas. Dan hidangan ini sangat cocok untuk kamu yang ingin menu lebaran ringan namun tetap menyenangkan teman berdua. Selamat mencoba ya.

Saya Sidik Malewa, selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah, sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu, mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026, baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca, Mexico City, hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang, tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RR.

0: euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah

sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, Gibol Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR visual asal review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

Jangan sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Seperti yang saya jelaskan tadi Pak, bahwasanya kami melakukan edukasi itu di media, baik itu di IG, di TikTok, gimana ya.
5: Gimana caranya gitu? Konten-konten gitu?
4: Iya, konten-konten.
5: Lagi? Iya. Konten-konten yang kreatif
4: ya,
5: gitu ya?
4: Iya, isinya konten-konten, terus kemudian kayak ada slide-slide yang dibaca gitu, seperti itu. Jadi intinya dibuat menarik supaya orang-orang itu tertarik membacanya. Ketika orang tertarik membacanya pasti dia akan tahu, oh begini advokasi. Kalau advokasi sendiri biasanya kami melakukan apa namanya ini pelatihan-pelatihan untuk kemudian bagaimana menjadi, kalau menyuluh itu seperti ini gitu. Karena bisa kita tahu sendiri Pak, kalau kita membawakan materi ke anak SMA itu beda dengan anak SMA.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105 Produa Awam, teman terbaik kamu. Lanjut ya barengan sama Vega untuk siang hari ini, teman Produa. Gimana kabar kamu? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan untuk di part 2 ya, aku bakal temani kamu nanti juga dengan informasi-informasi seputar kuliner, kemudian juga informasi olahraga. Pokoknya kita menyesuaikan lah ya di kondisi hari ini, masih libur Idul Adha juga ya teman berdua. Oke. Ya masih barengan sama keluarga. Pokoknya tetap enjoy untuk terus barengan sama berdua juga. Nah, nanti ada informasi kuliner yang bakal aku share ke kamu teman berdua, tapi kamu masih punya kesempatan untuk request juga di siang hari ini di Produa Headless.

0: Ih, sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Semuanya ditaruh di situ kan,
2: yeah.
1: Saking panjangnya.
2: Iya, yeah, saking panjangnya. Pas posisi kan rumah di belakang, jadi dekat. Jadi gerobak di situ terus gitu, tetap.
1: Oke. Okay. Apa yang tadi kan sempat cerita nih Bu, apa yang buat Ibu tuh kayaknya agak sulit untuk apa ya lepas dengan gerobak itu?
2: Oh iya, itu waktu itu sudah jalan hampir 4 bulan lah, tiba-tiba gempa.
1: Oke.
2: Okay. Iya, gempa. Pokoknya ya gempa kelang kabut lah kesana kemari. Pas yang saya ya Allah bersyukur lah masih saya bilang bukan beruntung gimana ya, saya bilang ya Allah kenapa ini gerobakku masih berdiri kokoh di tempat, tidak terbalik, tidak pecah kaca. Ah, makanya saya bilang masya Allah, kuasa Allah memang ada ya. Saya bilang karena apa ya, mungkin ada bilang karena ya dengan baca bismillah awal kita berjual pasti insya Allah lah Allah jaga gitulah. Sebenarnya saya herannya kenapa di samping itu tiang listrik terangkat, gerobak itu tidak. saya bilang ya Allah, jadi saya itu sayang dengan gerobak itu. Saya simpan, orang beli saya tidak mau jual.
1: Justru mungkin bisa kita lihat begitu ya, rezeki itu dari situ.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Hai, apakah kamu mempunyai koleksi mainan atau barang-barang yang ditujukan oleh anak kecil dan tidak cocok dengan usiamu saat ini? Jika iya, berarti kamu termasuk terkena fenomena kidol. Jika kamu sering menjelajah dunia maya dan menghabiskan waktu di media sosial, kamu mungkin pernah membaca dan mendengar istilah kidol. Istilah ini cukup ramai diperbincangkan di platform media sosial dengan orang-orang yang mengira bahwa ini adalah kata baru yang dibuat-buat. Padahal, kata kidul ini sudah lama ada dalam kamus-kamus bahasa Inggris loh. Kidul merupakan gabungan dari kata bahasa Inggris, yaitu kid yang artinya anak-anak dan adult yang artinya orang dewasa. Kamus Cambridge mendefinisikan kata ini sebagai orang dewasa yang senang melakukan hal-hal atau membeli barang-barang yang ditujukan untuk anak-anak. Sebenarnya mainan tidak memiliki batasan umur, sehingga umur yang dianggap sudah dewasa juga bisa diperbolehkan memiliki mainan anak-anak. Gimana? Apakah kamu termasuk

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kalau saya sih awal mulanya kan karena trauma ya.
2: Oh, trauma lagi?
1: Iya, betul.
2: Wow, ini gimana ya traumanya? Bisa dijelaskan gitu.
1: Iya, pernah lihat video di beberapa, ini yang lagi tren ya. Anak-anak itu di bawah usia 10 tahun sudah kena ginjal.
2: Oke, riwayat penyakit lagi gitu ya.
1: Riwayat penyakit. Kemudian dari situ, itu karena minum obat-obatan kayak sirup atau tablet ya. Sudah di ini.
3: Yang manis mungkin kali ya.
1: Iya. Kemudian jadi kayak takut untuk minum obat-obat. Nah, jadi kalau sakit itu nggak pernah minum obat gitu, yang tablet atau semacam sirupnya. Nah, kemudian
3: Kalau saya sebentar, kalau Kakak Ayu ini kan dia masuk apa namanya rekrutmen kemarin Kak. Nah, jadi kalau untuk meraciknya itu memang kita apa sudah ajar gitu dari saya sendiri gitu. Jadi kita di mana? Di Rempas Rasa ada 3 orang Kak. Tiga orang. Jadi itu semuanya handle racik minuman juga. Jadi kalau kopi kan biasa disebutnya barista ya Kak.
2: Barista ini apa? Saya penasaran juga tanya.
3: Kalau peracik minuman rempah itu acaragi Kak.
2: Oh, acaragi.
3: Iya.
2: Itu istilah dari mana? Apakah
3: tapi memang kalau acaragi itu sudah ada di anu Kak, kamus besar
2: KBBI.
3: Acaragi.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: set yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Dan kalau ngomongin soal uang nih, masalah apa sih yang paling sering yang kakak lihat dialami sama anak muda sekarang khususnya di Kota Palu?
6: Oke, jadi kenapa kemudian ada topik ngomongin uang? Ini sebenarnya juga lahir dari sejak bulan November. Jadi proyek ini ada itu digodok dari bulan November. Kita memilih tema ini karena fenomena pinjaman online.
4: Oke.
6: Itu kenapa senyum kak?
4: Sebenarnya nggak relate ya, cuma karena saya senyum akhirnya kayak
6: Jadi fenomena pinjaman online ternyata juga menyasar mahasiswa anak muda. Ada satu mahasiswa saya itu saya sayangkan dia harus ambil cuti karena tidak bisa bayar uang semester. Tapi yang agak mengherankan juga agak uniknya adalah dia pakainya iPhone 15.
4: Satu series di bawah lah sama yang terbaru mungkin
6: dia baru upgrade dari 13 ke 15. Tapi mau ngajukan cuti, gak bisa bayar UKT. Nah, saya gak tahu apakah dia punya pinjaman online atau tidak, tapi mungkin pengelolaan keuangannya belum paham. Iya. Dan dia memilih untuk cuti daripada harus entah menggadaikan atau menjual iPhone-nya untuk kuliah. Nah, itu kan preference yang dia pilih dengan mungkin antara sadar atau tidak ya. Nah, juga kalau melihat data dari OJK kan untuk peminjam online di usia 19 tahun ke 34 ada Gen Z sama milenial, itu data pinjamannya per 2025 kemarin kan hampir 40 triliun. Wow. Jadi kita gen milenial dan Gen Z masih top 2 teratas sebagai peminjam online dan yang juga gagal bayar ternyata.
4: Banyak juga tuh yang gagal bayar.
6: Iya.
4: Wah.
6: Iya. Bahkan dari urutan umur itu Gen Z milenial juga 2 teratas yang gagal bayar. Umur-umur lain yang lebih tua ya juga boomers atau baby boomers juga mereka punya pinjaman online. Berarti ada finansial literasi yang tidak mumpuni.
5: Literasi keuangannya masih kurang.
6: Iya. Apalagi ya kadang yang terjerat juga bukan orang yang tidak, justru orang yang punya uang kan bisa terjerat pinjaman online. Maka itu lahirlah proyek yang ini untuk bisa memfasilitasi mahasiswa anak-anak muda di Palu untuk bisa belajar sama-sama yuk dari dasar kira-kira apa yang harus disiapkan mumpung masih muda, mumpung masih mahasiswa, supaya nanti ketika mereka punya penghasilan sendiri, makin naik penghasilannya, keuangannya juga sudah paham untuk mengaturnya. Maka itu proyek ini kemudian kami pilih untuk dilaksanakan di bulan Februari nanti.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: capek banget deh. Tugas numpuk, kerjaan banyak, kepala tuh rasanya mau error deh.
1: Ya, makanya jangan lupa self-reward juga dong.
0: Self-reward? Harus belanja mahal gitu?
1: Enggak juga kali. Self-reward itu bisa hal simpel, kayak makan makanan favorit, istirahat cukup, olahraga, nongkrong, atau nonton film kesukaan.
0: Ya juga sih. Kadang aku lupa kalau diri sendiri itu juga butuh dihargai.
1: Nah, yang penting jangan lupa tetap jaga diri dan kesehatan mental. Sekecil apapun progresmu, itu tetap layak diapresiasi loh. Setelah berusaha dan bertahan sejauh ini, tubuh dan pikiran juga butuh istirahat supaya tetap sehat dan semangat menjalani hari. Self-reward secukupnya biar hidup lebih bahagia.
2: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
0: Obrolan seru di Prodo FM. Tips terbaik dari Kak Eja dan Kak Ika untuk menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan.
3: Sukanya komunikasi sama pelanggan-pelanggan. Biasanya kalau misalnya abis ada yang beli, bisa saya chat lagi. Kak, jadi bagaimana Kak? Misalnya ada yang kurang, saya butuh kritikan.
4: Okay. Iya. Gitu. Wah, masukan. Atau ada yang kurang toh? Iya. Biar kita rubah lagi. Ada yang kita tambah ke ATM kita kurangi dari rasanya.
3: Jadi misalnya kayak mangga kemarin kan kayak asam kak, lebih asam. Jadi kita lebih, mending stop saja dulu kan. Daripada kecewa nanti lebih banyak orang.
4: Yang kecewa,
0: betul. Akhirnya depending karena masukan dari orang sebenarnya. Jarang sih orang yang mau terima kritikan seperti itu sih kak. Karena mungkin ada beberapa orang yang sudah rasa, oh ini sudah enak. Kalau itu tidak masuk di mulutmu berarti seleranya kita yang beda. Padahal sebenarnya kritikan-kritikan itu sebenarnya membangun juga. Demi masa depan yang lebih baik. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Teman terbaik.

0: Halo.
1: Selamat siang, Bu. Perkenalkan saya Yana dari pinjaman online. Boleh minta waktunya sebentar, Bu?
0: Iya. Kenapa, Mbak?
1: Selamat ya, Bu. Karena Ibu terpilih menjadi salah satu yang akan kami berikan bantuan dana usaha senilai 10 juta rupiah. Syaratnya mudah, Bu. Cukup fotokopi KTP dan nomor handphone saja. Mudah, kan?
0: Wah, masa sih, Mbak? Oke, saya mau. Saya kirim via WhatsApp saja ya data saya, Mbak.
2: 1 week later.
3: Halo, selamat siang.
0: Halo.
3: Kami dari layanan tagihan dana mau infokan soal penagihan ibu yang harus diselesaikan. Totalnya itu semua adalah 20 juta rupiah.
0: Loh kok banyak? Perasaan saya nggak pinjam sebanyak itu ya, Mas? Saya pinjamnya cuma 10 juta loh.
3: Itu beserta bunganya, Bu. Jadi gimana? Mau bayar? Atau kami laporkan ibu ke polisi?
0: Tidak, Mas. Saya nggak mau dilapor ke polisi, Mas.
3: Ibu, mau bayar? Atau gimana?
0: Aduh, aku nyesel berurusan dengan pinjol. Aku harus gimana, Tuhan? Aduh.
4: Hindari janji manis berujung petaka dari aplikasi pinjaman online. Yuk, lindungi keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita dari kejahatan pinjol alias pinjaman online ilegal.
5: Apakah kamu mempunyai koleksi mainan atau barang-barang yang ditujukan oleh anak kecil dan tidak cocok dengan usiamu saat ini? Jika iya, berarti kamu termasuk terkena fenomena kidol. Jika kamu sering menjelajah dunia maya dan menghabiskan waktu di media sosial, kamu mungkin pernah membaca dan mendengar istilah kidol. Istilah ini cukup ramai diperbincangkan di platform media sosial dengan orang-orang yang mengira bahwa ini adalah kata baru yang dibuat-buat. Padahal, kata kidol ini sudah lama ada dalam kamus-kamus bahasa Inggris loh. Kidol merupakan gabungan dari kata bahasa Inggris, yaitu kid yang artinya anak-anak dan adult yang artinya orang dewasa. Kamus Cambridge mendefinisikan kata ini sebagai orang dewasa yang senang melakukan hal-hal atau membeli barang-barang yang ditujukan untuk anak-anak. Sebenarnya mainan tidak memiliki batasan umur, sehingga umur yang dianggap sudah dewasa juga bisa diperbolehkan memiliki mainan anak-anak. Gimana? Apakah kamu

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Intinya adalah bagaimana caranya kita bisa mengurangi cost atau biaya-biaya yang dikeluarkan gitu. Nah, biaya yang dikeluarkan kan ya beli kertas dan sebagainya.
2: Bahannya.
1: Kan bahannya ini kan bisa gratis gitu. Kertas gratis, ampas kopi kebetulan ada usaha coffee shop juga. Jadi bisa ambil ampas kopi sendiri gitu. Tinggal diolah gitu. Nah, jadi mulai dari situ kayak oh ya, kita cari masalahnya, temukan solusinya, terus kita buat prototype. Prototype kasih lihat ke customer. Ini prototype saya, coba dicoba gitu. Silakan dicoba. Nah, dari situ kita, oh ini bagus, ini murah sekian dan sebagainya. Nah, kemarin itu bahkan sempat dari luar kota Palu pesan 4.000, di kota Palu ada yang pesan 100, 200, itu toko-toko buket rata-rata. Toko buket. Cuman masalahnya, ada masalah lagi. Masalahnya kita kan pendanaan itu masih tahap untuk membuat prototype. Jadi kapasitas produksinya itu tidak sebanding gitu. Jadi supply and demand-nya itu tidak seimbang gitu. Demand-nya tinggi, tapi supply-nya kita kurang, tidak bisa memenuhi demand itu gitu. Jadi masalahnya di sana. Sekarang ini kita masih tahap pengembangan untuk mencari investor juga gitu. Biar sama-sama. Jadi siapa tahu ada yang mau kolaborasi gitu untuk menciptakan produk ini.
0: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Lagu-lagu terenak hanya di Produa FM.

Akhirnya kita sampai di pukul 13 lewat 2 menit dan di sini semangat sportivitas kita coba mainkan dengan menggali beberapa informasi-informasi olahraga baik sepak bola dan juga berbagai informasi lainnya teman berdua. Kali ini ada drama ganti, bukan drama sih tapi real. Rabai perbincangan soal ganti pelatih usai musim berakhir yang terjadi di mana dan ternyata di Super League ya teman berdua sejumlah klub papan atas malah begitu ya dan memang kabarnya seperti diinformasikan dari KBR hari sejumlah klub Super League juga mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir gitu teman berdua ya kan mungkin di satu sisi wajar ya karena ya namanya ada awal ada yang akhir. Jadi otomatis akan ada perubahan. Tapi yang menariknya, wahai, ya apakah pergantian dilakukan karena sesuatu dan juga lain halnya kita coba amati begitu ya dari informasi ini. Penggantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, ya, kemudian juga Persija, Jakarta. Ya. Tapi dari pengamat sepak bola sendiri. Ya, Daniel Siahaan menilai ya perubahan dilakukan demi target lebih tinggi musim depan gitu dan menyebutkan manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar begitu teman berdua di Persija Jakarta Mauricio Sousa ya tidak dipandang setelah gagal memenuhi target juara. Kemudian juga Persija disebut ingin memberi hadiah spesial pada ulang tahun Jakarta ke 500 tahun ke depan. Ya kan? Daniel juga menyebutkan DKI tentu ingin memberikan kado spesial dengan menjadi juara Super League musim depan gitu. Namun hasil seperti itu ya. Namun Daniel menilai peluang merekrut Shin Tae-yong tidak mudah bagi Persija juga. Yang menyebutkan pelatih asal Korea Selatan itu masih menangani klub liga domestik negaranya teman berdua. Jadi tunggu dulu. Ya kan meskipun memang aura Shin Tae-yong ini masih cukup apa ya bisa dibilang memiliki apa efek yang luar biasa juga begitu teman berdua ya. Dari beragam suasana menemani pemain-pemain Indonesia begitu ya untuk bisa terus berjaya di kancah Asia. Sementara itu Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio

La Fundes ya di akhir musim ini kabarnya. Tapi padahal Borneo FC finish sebagai runner up juga di Super League musim 2025-2026 ya. Dan kabarnya Persib Bandung, Dojan Hodak itu tidak lagi menjabat pelatih karena musim depan. Itulah yang terjadi di Indonesia kita ini. Meski begitu, Bojan tetap berada di klub sebagai penasehat teknis kelompok pemegang saham. Terus Daniel menilai keputusan Persib tetap tepat karena Bojan ini masih memahami kebutuhan tim dan menyebutkan Bojan sukses mempersembahkan 3 gelar juara beruntun untuk Persib gitu ya. Banyak informasi menarik yang bisa kamu ikuti juga di rri.co.id dan kamu bisa ngelihat ragam informasi olahraga.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Ekspansi, kakak-kakak berdua membangunnya seperti apa dulu?
2: Jadi kalau brand Badan Salat itu kita selain media sosial, di sosial kayaknya sekarang gak wajib ya. Nah terus kita lihat target marketnya kita. Target marketnya ini kita gimana, nah itu yang kita coba datengin. Kita coba datengin. Jadi kita rutin melakukan pameran di Car Free Day. Jadi selain online juga, offline juga. Jadi orang juga masih suka melihat langsung ya. Kalau yang Pawon ini, target marketnya kan beda juga nih. Harus ada event, harus ada instansi-instansi. Malah sebenarnya kita nggak terlalu banyak ya ini ya untuk pamerannya. Jadi lebih ke mulut ke mulut sebenarnya kalau produk ini. Jadi malah dari konten aja, media sosial, sama kreasi-kreasi yang kita coba terapin di produk aja ya. Untuk yang tumpeng ini kan value-nya kita selain kreasi dari apa namanya dekorasinya ini dan juga ada ucapannya. Nah, itu ucapannya kita udah ikutkan setiap pembelian ini custom. Jadi orangnya mau kasih foto apa, mau di, kalau nggak ada fotonya kita desainkan free. Jadi itu yang mungkin membedakan kita dari yang lain.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman terbaik.

0: Asik kali ya, liburan ke luar negeri, nonton konser, ganti handphone baru, terus belanja-belanja barang branded, Min. Kira-kira apa ya yang bisa bikin kita banyak cuan?
1: Pinjol aja, say. Pinjaman online. Gampang. Ini handphone sama KTP kamu. Kamu butuh berapa?
0: Ih, tapi aku takut loh, Min. Nanti kalau aku nggak bisa bayar gimana coba? Terus kalau nanti aku diteror lagi. Aduh, terus kalau misalnya data-data aku disebarin, ih ngeri ah.
1: Idih, gampang kali. Tinggal ganti nomor aja. Gampang kan?
2: Hey, enggak begitu, sis. Sistem layanan informasi keuangan itu dapat menunjukkan riwayat kredit kamu dengan lengkap loh. Dalam hal ini, hanya tinggal memasukkan NIK dan KTP untuk dapat mengakses data slik seseorang. Makanya, hindari gaya hidup konsumtif dan jangan main-main deh dengan pinjaman online.
3: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Ayo mengikuti kegiatan taekwondo.
6: Waduh. Oke.
5: Kalau untuk di dalam sekolahnya selain OSIS juga saya mengikuti organisasi PIK R.
6: Itu ada. Organisasi seperti apa tadi?
5: Itu pusat informasi dan konseling remaja yang dimana kita dalam pelatihannya diberikan materi-materi yang mengenai entah itu kayak narkotika begitu,
6: okay, HIV AIDS,
5: iya pergaulan bebas.
6: Oke, okay. Nah itu bisa diaplikasikan juga ya, maksudnya di sekolah begitu. Artinya kamu sebagai garda terdepan untuk teman-teman yang lainnya. Nah seperti itu. Kalian juga pasti mensinkronkan dengan kegiatan-kegiatan atau program yang disusun juga nggak? Ada seperti itu. Kayak sosialisasi bahaya narkoba gitu. Sekalian buat
5: kalau ya. Untuk sosialisasinya sendiri belum ada ya,
6: belum ada
5: kita
6: ya?
5: Masih menjalankan materi-materi, diberikan materi-materi. Kita ditugaskan untuk memantau teman-teman sebaya kita, teman-teman satu sekolah kita, jika ada yang melakukan hal-hal yang negatif, kita yang bertindak membantu guru-guru.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Teman terbaik.

Salah satu produk terkenal dan ya ini resmi juga menjadi mitra utama di Formula Alpine untuk musim ini tahun 2022 di tahun 2027, dan hal tersebut juga sempat diumumkan pertanggal 27 kemarin ya. Kerjasama yang akan membuat nama tim baru berubah menjadi Gucci Racing Alpine Formula One. Ini wah, ini keren nih. Sangat-sangat apa ya, bisa dibilang it's very expensive. Gucci menyebut platform itu menonjolkan performa, presisi, disiplin, dan juga keunggulan. Oke, apakah ini yang pertama kali Gucci bermain di Formula One tahun 2022, atau justru mungkin sudah cukup lama Gucci menjadi title partner Alpine mulai musim 2027 nanti untuk Formula One, dan tim akan memakai nama Gucci Racing Alpine Formula One Team mulai musim depan. Di Alpine kini menempati posisi kelima klasemen konstruktor Formula One di tahun 2026 ini. Nah, penasihat eksekutif Alpine Flavio Briatore cuma menyebutkan menyambut positif kerjasama tersebut dan bangga. Alpine juga bermitra dengan merek besar ya seperti Gucci ini, dan sementara itu Presiden Gucci Francesca Ballettini juga menyebutkan kolaborasi itu menciptakan sejarah baru. Oh ya, ternyata itu first ya. Ini Gucci menjadi rumah mode mewah pertama yang juga menjadi titel partner Formula One teman berdua. Ya, apakah ada karya-karya sejenisnya yang kemudian menggambarkan identitas Gucci di dalamnya, atau kayak seperti apa, atau justru mungkin punya gaya tersendiri begitu ya. Itu mencerminkan ambisi merek mereka dan peran yang ingin dimainkan juga oleh Gucci di ajang ini. Alpine sendiri menjadi mitra yang tepat untuk mewujudkan visi tersebut, dan saat ini Alpine tampil cukup baik sepanjang musim 2026 bersama dua pembalapnya, Pierre Gasly dan juga Franco Colapinto. Jadi tim mendapati posisi kelima klasemen konstruktor setelah sempat terpuruk di musim lalu.

Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Tidur ya, tidur yang cukup. Kalau olahraga itu bukan hanya sih, olahraga itu penyeimbang sebenarnya.
2: Oke. Okay.
1: Kita nggak bisa olahraga secara
2: maksimal.
1: Maksimal. Intinya tidur yang cukup dulu tidur setelah cukup. Itu.
2: Terima kasih Cynthia. Saya mau ke Kariza kalau gitu. King self reward ya.
3: Iya. Jadi kalau ini untuk terkait mana memang harus ada namanya self reward. Nah, tetapi sekarang ini lagi banyak disalahgunakan juga,
2: iya.
3: disalahartikan
2: ya, dikit-dikit lagi jadi mental lagi.
3: Iya itu, makanya kan biasanya kan sudah berlebihan.
2: Berlebihan ya, oke. Okay.
3: Makanya kalau di kami itu modifikasi perilakunya terkait reward, punishment dan juga self di mana dan memang sudah seharusnya seperti itu. Sesuatu saya self reward dulu, padahal baru minggu kemarin self reward, tapi minggu ini self reward lagi seperti itu.
1: Overthinking itu sebenarnya wajar, tergantung dari seberapa jauh, bukan seberapa jauh sih. Intensitasnya,
2: ya.
1: Kalau intensitasnya sudah terlalu lama, sudah terlalu jauh dan sudah menekan bahkan sampai berpengaruh ke kehidupan kita sehari-hari, ke pekerjaan, ke sekolah.
2: Sebenarnya tidak masalah, tapi kalau kadarnya masih
1: berlebihan
2: itu baru masalah, gitu
1: masalah.
2: Ya. Bisa masukkan obat untuk cepat tidur ya.
1: Betul. Ya, nah okay. Satu juga kebanyakan orang menganggap kalau obat itu sebenarnya bikin kecanduan gitu ya, padahal sebenarnya kecanduan tapi kita
2: masalahnya
1: yang,
2: di
1: itu yang bikin kecanduan tapi kita yang menganggap obat itu jadi sumber jadi
2: kalau tidak minum obat tidak akan tidur.
1: Betul.
2: Gitu mungkin lebih ke mindset juga.
3: Mindset,
2: ya oke okay. CEO dari Bincang Psikolog, stres anak muda yang sering mengalami stres,
3: penyebab utama stres dari anak muda saat ini mungkin guys sering membanding-bandingkan sosial lebih dari dia dan gitu, jadi cenderung memaksakan dan stres.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik! Farel dan

0: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah. Dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Dan juga ajakin teman Produa anak muda di luar sana untuk sadar pajak.
3: Sebagai anak bangsa dan anak daerah tentunya punya cita-cita yang besar terkait kita punya daerah sendiri, apalagi Sulawesi Tengah maupun Kota Palu. Jadi dengan adanya program ini juga, dengan pentingnya bayar pajak itu, kita sudah sedikit membantu daerah kita untuk bisa setara dengan daerah yang lain. Paling tidak, kita mulai dari hal yang kecil, dari pajak yang ada menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi mari kita bayar pajak, datang ke kantor Samsat untuk pajak kendaraan dan yang lainnya, paling tidak kita sudah berkontribusi untuk daerah. Saya kira itu.

100.000 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 14 menit dari pukul 13, panasnya masih panas-panas kota Palu lah ya. By the way, gimana udah pada makan siang semuanya? Tahu ya, lagi makan daging, lagi makan opor ayam mungkin ya. Masih ya, masih dong. Di hari kedua perayaan hari raya Idul Adha, dan kayaknya di beberapa titik jalan juga masih ada yang menjual kebutuhan ya, seperti daging gitu ya, tahun kedua. Pokoknya kurang lebih beberapa hari lah ya, 1-2-3 hari kita, bahkan mungkin 5 hari gitu. Ya kalau stoknya masih cukup ini ya, mencukupi teman berdua ya kan, tinggal gimana mengantisipasi segala efek yang ada. Ya terutama buat kamu yang memang mungkin menjadikan daging-dagingan itu dikonsumsi pas hari-hari besar keagamaan seperti ini begitu ya teman berdua. Tapi efeknya yang biasa saja terjadi itu adalah perut terasa begah, atau mungkin ada efek samping yang lain yang saat ini sudah mulai terasa teman berdua. Jadi kalau merasa agak lain begitu ya, ya maksudnya itu ada efek samping, tolonglah berhenti. Jangan terlalu diburu-buruin gitu kan, mungkin bisa diporsiin ya sih sekali dalam setahun ya kan ya. Tapi kan untuk yang cukup memberikan efek ya kayaknya bisa ditahan-tahan gitu kan, cukup konsumsi secukupnya gitu biar nggak punya efek samping yang terlalu berlebih teman berdua. Apalagi kalau sudah menimbulkan efek-efek penyakit-penyakit tertentu begitu ya. Tapi ada informasi juga yang saya dapatkan melalui rri.co.id, dan ternyata ini bisa mensiasati juga efek yang mungkin ditimbulkan oleh daging-dagingan yang saat ini masih cukup mendominasi menjadi menu andalan di meja makan saat ini, ya kan? Jadi setelah menyantap hidangan daging yang berlimpah saat perayaan Idul Adha, banyak orang yang merasakan perut begah dan juga kayak berat gitu, ya kan? Terlalu banyak sih. Untuk mengatasi kondisi tersebut juga, sejumlah jenis teh tersebut juga dapat membuat menetralisir efek konsumsi daging berlebih teman berdua. Jadi konsumsi teh yang tepat juga dapat mendukung proses pencernaan, dan salah satu yang paling direkomendasikan adalah teh Pu RT. Bukan Pak RT, ya bukan. Gak ada kuponnya dah, habis ya. Oke, okay. Tapi sebenarnya menarik sekali pembahasan tentang teh Pu R Olong ya. Selama ini kita lebih akrab dengan teh melati. Teh melati, dan biasanya setelah makan daging ya ternyata teh berfermentasi dan olong itu punya efektivitas yang lebih baik dalam membantu memecah lemak lambung. Ya kayak gitu teman berdua. Oke, pantesan tiap habis kalap makan rendang sama sate pas Idul Adha perut rasanya itu begah ya kan. Ternyata kebiasaan langsung teh botol atau teh manis yang anget itu bisa habis makan itu kurang tepat gitu. Jadi besok-besok wajib di stop ya, di stop juga ya, kasih jeda lah ya kan teman berdua, kasih jeda kurang lebih sejam lah seperti itu ya. Jadi ada juga teh krisan, ini memang juara sih buat yang ngerasa badan itu langsung gerah ataupun juga kayak panas habis makan daging kambing. Rasanya juga segar dan bikin tenggorokan itu plong teman berdua. Ada treatment yang lain yang bisa kamu bagikan juga. Nah, selain jenis tehnya, yang paling krusial itu hindari menambahkan gula berlebih, dan niatnya mau menetralisir lemak daging. Nah kalau ditambah gula banyak malah memicu penumpukan kalori baru. Jadi minum yang tawar itu jauh lebih bagus teman berdua. Ada yang punya rekomendasi tepat untuk yang jenis teh-teh yang seperti apa teman berdua, silahkan kami bisa berbagi barengan sama berdua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
5: Obrolan seru di Produa FM. Kak Eja dan juga Kak Ika, informasi lengkap untuk pemesanan dan juga pembelian I'm Fruity ada di mana dan bisa di mana?
6: Bisa langsung ke Instagram kita atau ke TikTok. Nah, di situ nama Instagram sama TikTok juga sama, I'm Fruity.
5: I'm Fruity.
6: Nanti biasanya orang-orang DM terus kita kasih nomor WA.
5: Oke.
6: Untuk lanjutnya.
5: Oke. Kalau WhatsApp-nya?
7: Kasih.
6: WhatsApp-nya? Boleh. Oh, nanti kalau teman-teman semuanya pendengar di sini yang mau pesan atau yang mau coba join kayak Kakak bilang tadi kan reseller, bisa di nomornya saya di 0822 9291 0161.
5: Oke, itu dia. Dicatat teman-teman. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Terus. Up, up, up. Up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, mah, Kak. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Saya mau minta tips dong untuk dari Kak Ani buat teman-teman Produa yang di luar sana juga pengen membuka usaha bisnis di bidang kuliner, apa yang pengen Kak Ani sampaikan?
5: Kalau ingin saya sampaikan adalah jangan takut untuk selalu berproses, karena di bidang usaha itu kan ada yang namanya naik turun. Selalu bertahan dan selalu juga mau dengar keluh kesahnya pelanggan, karena itu yang akan membangun pelayanan terbaik dan akan mempertahankan usaha-usaha di bidang kuliner ini. Tentunya lebih selalu memperbaiki pelayanan, karena itu adalah pintu gerbang pertama di bidang usahanya kita.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Informasi info pro 2. Universitas Terlaga mencatat peningkatan jumlah program studi dan juga prodi mencapai 103 program studi hingga Mei 2026 dan angka tersebut juga menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan. Saat ini sejumlah usulan pembukaan prodi baru masih dalam proses juga dan diantaranya prodi kedokteran gigi dan profesi S2 sumber daya alam dan lingkungan serta S2 kehutanan. Kemudian juga diinformasikan Viva resmi merilis daftar tim Basecamp Training Saito untuk Piala Dunia 2026. Daftar tersebut juga berisi lokasi markas dan pusat latihan yang akan digunakan 48 negara peserta selama menjalani turnamen. Lokasi tersebut akan digunakan pemain, pelatih, dan staf untuk berlatih, beristirahat hingga melakukan persiapan pertandingan. Dan juga satu informasi menarik lainnya dari dunia perfilman film aksi Korea Selatan. The Round Top 5 resmi merilis proses syuting. Produksi film kelima dari franchise populer tersebut diketahui dimulai sejak 24 Mei 2026. Kabar dimulainya syuting diumumkan pada Selasa kemarin. Bersamaan dengan itu, jajaran pemain yang akan terlibat dalam film juga telah dikonfirmasi. Seperti Kim Jae-yong, Seo Yoon Woo, dan Lee Hak-yu. Demikian informasi Info Pro 2. Teman terbaik.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga .
2: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Kalau teman-teman sendiri nih, dance itu hobi atau bisa jadi masa depan? Ada kepikiran jadi idol gak sih? Ada dong pasti.
5: Kalau saya pribadi sepertinya hobi kakak.
6: Mm-mm. Saya juga hobi soalnya kalau kita badan hilang juga stres.
5: Iya.
4: Hilang stres. Kirain lebih pilih me time ya.
6: Betul juga kakak.
4: Ternyata mau ngedance ya. Mm-hmm. Itu kira-kira teman-teman pernah kepikiran mau jadi dancer profesional?
7: Kalau dari saya, karena kecil itu suka banget nonton drama musikal, jadi yang suka ngedance juga gitu. Jadi kayak pengen aja gitu kakak sebenarnya ikut drama musikal. Tapi nyangkutnya di dance cover K-pop.
4: Pelan-pelan aja dia.
7: Iya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin.
3: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
3: Eh, enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya stop merokok.
5: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Kita mau tanya nih, apa sih motivasi kakak untuk berani traveling sendiri? Karena kalau dipikir-pikir traveling sendiri itu kayak menakutkan ya kan?
2: Intinya sih kalau nggak kalau nggak bisa, kalau nggak berani ya nggak bisa kemana-mana sih.
1: Iya lagi.
2: Jadi ya udah modal nekat aja. Urusan di sana gimana, ya udah nikmatin aja.
1: Mengikuti alur aja sih.
2: Jadi kalau untuk motivasi sebenarnya karena kebetulan memang dari sejak kecil pengen banget keliling dunia sampai dulu tulis di buku diary pengen traveling ke luar negeri. Terus dari kecil juga sering diajak sama bapak apa kalau ada perjalanan dinas keliling Jawa. Jadi dari situ kayak seru nih jalan-jalan. Jadi kayak udahlah nanti one day pengen banget nih mewujudkan mimpi dari kecil gitu dan alhamdulillah bisa traveling ke luar negeri.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, the hits music station.

105.2 FM teman terbaik kamu. Masih barengan sama Vicky ya di sore hari ini. Ya, dan satu informasi terakhir sebelum nanti aku bakalan ngobrol barengan sama teman aku ya. Teman virtual sih ya. Kita bakal ngobrol barengan sama AI. Ini berkaitan dengan program pesta olahraga juga nih teman 102. Kali ini ada tema apa ya? Mudah-mudahan relate sama situasi kita ya, yang lagi terus menantikan semangat untuk menantikan Piala Dunia 2026 teman berdua. Temanya itu kita nanti akan ngebahas, itu berkaitan dengan, nah kalau agak lambat-lambat gini suara aku berarti lagi nyari ya, tim favorit versus kuda hitam di Piala Dunia 2026. Tapi ada sesuatu yang cukup menarik juga. Aku pengen share informasi lokal ya sore hari ini teman 22. Oke, tapi sebelumnya aku pengen nyari satu backsound yang cukup asik begitu ya, yang cukup akrab, supaya lebih jreng begitu kan. Oke, kali ini aku pengen kasih informasi juga nih berkaitan dengan seperti gue dikutip dari Media Antara. Oke, ini tentang pelatihan bahasa Inggris. Ini pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan pelatihan bahasa Inggris kepada petugas kawasan Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri guna memperkuat juga sumber daya manusia SDM yang menjelang operasional penerbangan internasional. Wow, congratulations. Yeah. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reni Alamajidi juga mengatakan begitu ya teman berdua, pelatihan kelas khusus di bandara ini bagian terpenting ya dalam mendukung kesiapan Bandara Mutiara Sis Al Jufri sebagai bandara internasional yang akan mulai melayani rute perdana Palu Gonshu ya pada 10 Juli 2026. Yuk kita bareng-bareng ya. Menjadi bukan peserta ya. Oke, bukan pengguna juga tapi penumpang perdana. Tapi mau kemana? Ya, kita kompak dulu deh ya. Tapi kita belajar dulu bahasa Inggris biar nggak kesesat ya di sana. Oh ya, meskipun sekarang udah canggih juga, tapi tetap ya teknologi masih membutuhkan apa ya partisipasi dari manusia untuk bisa lebih maksimal gitu teman berdua. Jadi kayak bersinergi, ya kan? Terutama dalam penggunaan AI. Nah sebenarnya aku bakalan gunakan AI juga. Hospitality lokal berdasarkan global. Nah, kalau dilihat juga Provinsi Sulawesi Tengah ini menunjukkan bahwa persiapan interkoneksi internasional tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik ya seperti landasan pacu atau juga terminal, tapi juga pada infrastruktur manusia atau soft infrastruktur, dan menyebutkan turis atau investor asing dengan bahasa ibu mereka begitu teman berdua. Ya. Kemudian menyambut turis atau investor asing dengan bahasa ibu mereka adalah bentuk pelayanan juga. Jadi kalau kita menggunakan bahasa Inggris sudah pasti wah keren ya, mereka udah piper nih. Jadi kemudian juga antusiasme yang melampaui ekspektasi. Jadi faktanya juga bahwa sejumlah peserta mencapai 138 orang melampaui kuota awal. Ya, sinyal positif nih. Ini membuktikan bahwa adanya kesadaran tinggi dari para petugas bandara juga bahwa peningkatan kapasitas diri atau upskilling itu sangat krusial di era globalisasi teman berdua. Keren ya. Kalau dilihat juga dari dampak domino ekonominya, Guangzhou ya adalah salah satu pusat ekonomi dan juga perdagangan terbesar di Tiongkok teman berdua. Ya, keren. Coba deh di browsing. Ya, rute Palu Guangzhou adalah tidak hanya akan membawa wisatawan, tapi juga potensi investor, ya, pelaku bisnis dan juga rantai pasok industri. Jadi kemudahan komunikasi di bandara akan mempercepat proses birokrasi juga teman berdua. Jadi seperti itu. Di sini juga dikatakan kalau nanti ada penumpang dari China mengalami kesulitan komunikasi, nah tentu harus ada petugas yang mampu berbahasa Mandarin. Ya karena itu juga dikatakan Reni ya, setiap instansi memiliki personal yang bisa berkomunikasi dengan baik. Wah, saya harus ini ya persiapan ya.
Dan juga disebutkan pelatihan bahasa Mandarin bagian dari program pemerintah Provinsi Setengah juga yang mulai dijalankan sejak 2025 dan bekerja sama di Dekan Universitas Tadaloka juga nih teman-teman berdua. Jadi sedangkan Kepala Bandara Internasional Sese Jofri Palu, Presiden Johadi, juga mengatakan pelatihan diikuti 138 orang. Menjelaskan pelatihan berlangsung selama 1 bulan dengan materi pembelajaran mulai dari level terdasar hingga lanjutan gitu teman berdua. Oke, sudah berjalan lancar dan kita bisa lebih fasih gitu ya, menggunakan bahasa dan memfasilitasi masyarakat internasional dengan bahasa ibu mereka. Seperti itu. Baik, pamit dulu ya karena waktu enggak mencukupi ya, sampai dia pukul 16 dan setelah itu aku bakalan ngobrol barengan sama AI. Ngobrolin pesta bola ya teman berdua.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Seratus lima Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sekarang kan dunianya AI gitu ya, teman Pro 2. Ya meskipun memang segala satunya pasti akan ada kekurangan dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan teman saya Gem ya, ini bakalan ngebantu saya untuk berbicara atau ngobrol sore hari ini berkaitan dengan topik yang kita bakalan bahas ya. Itu tadi topiknya apa? Tim piala, tim favorit versus kuda hitam di Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Oke. Nah, hari ini tentunya saya gak sendiri, teman Pro 2. Oke. Saya gak sendiri, saya masih barengan sama Gem, asisten pribadi saya sore hari ini untuk ngobrolin Piala Dunia dengan tema tadi, tim favorit kuda hitam di Piala Dunia 2026. Kita sapa dulu Gemini, masih di situ enggak ya? Halo Gem.
2: Halo, saya masih di sini. Okay. Siap melanjutkan obrolan seru kita tentang Piala Dunia 2026. Kita mau bahas apa lagi nih tentang persaingan tim favorit dan kuda hitam?
1: Oke, tapi sebelumnya aku pengen nanya ke kamu dulu nih ya. Bisa enggak petakan menurut analisis kamu nih Gem? Siapa tiga tim raksasa yang masuk dalam daftar favorit utama juara? Dan siapa dua tim yang juga wajib kita waspadai sebagai kuda hitam paling berbahaya di edisi kali ini? Ya, gimana Gem?
2: Sebentar, saya carikan informasinya dulu untuk memetakan kekuatan timnya. Berdasarkan analisis terkini, tiga tim raksasa yang masuk dalam daftar favorit utama juara adalah Prancis, Spanyol, dan Argentina. Sementara itu, dua tim yang wajib diwaspadai sebagai kuda hitam paling berbahaya adalah Portugal dan Maroko.
1: Gokil. Ini analisis yang padat banget ya dari Gem, ya, sobat bola saya. Ini favorit dan kuda hitam versi Gemini. Nah, abis ini kita bakalan pretelin lebih dalam lagi nih Gem ya, taktik mereka di sesi kedua. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, dan juga kita bakalan balik nanti sebentar ya bareng Gemini ya, bareng Gem ya, panggilan akrab saya dengan dia nih. Udah deal-dealan tadi.
2: Sama-sama, saya siap untuk sesi kedua dan akan membahas taktik lebih dalam lagi. Sampai jumpa sebentar lagi, silakan dilanjutkan diskusinya.

0: menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah

sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, Gibol Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR visual asal review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

Jangan sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik.

0: 105 produk Evam, teman terbaik kamu. Balik lagi ya. Kita punya partner obrol ya, barengan sama AI. Kalau kamu biasanya ngobrolin soal ya mata pelajaran, kali ini kita ngobrol bola ya sama dia, teman berdua. Udah pasti dengan topik tadi yang kita coba kasih tahu ya, tim favorit versus kuda hitam. Ya, tim favorit siapa, kuda hitam yang mana? Ya, terutama untuk Piala Dunia 2026 ini. Seperti yang kita ketahui juga, kalau tim-tim kuda hitam dan juga tim favorit ada sampai Argentina, ya kan? Ini sebagai juara bertahan juga nih di Alba Celeste yang juga tetap menjadi salah satu kandidat terkuat, terlebih lagi turnamen ini diprediksi akan menjadi panggung dansa. Kalau Spanyol gimana nih? Spanyol. Datang dari generasi emas juga. Kemudian ada Perancis juga. Ini finalis edisi lalu dan memiliki kedalaman skuad yang luar biasa mewah, teman-teman dua. Sedangkan Inggris dan juga Jerman tampil sangat meyakinkan sepanjang babak kualifikasi dengan pertahanan yang solid. Nah, sedangkan kuda hitam, Norwegia, ada Jepang, Maroko, terus juga Uzbekistan. Nah, setelah absen selama 28 tahun, Norwegia dari panggung ke panggung ya, dari rumah ke rumah, sales door to door juga bukan ya. Mereka ini kembali membawa senjata mematikan begitu ya, teman-teman berdua. Siapa? Oh, ada Erling Haaland ya. Terus Jepang sendiri ada Samurai Biru yang sudah membuktikan juga edisi sebelumnya bahwa mereka itu punya kedisiplinan tinggi dan juga taktik begitu ya, dari informasi kita yang pun juga. Sedangkan Maroko ada semifinalis Piala Dunia 2022. Ini masih mempertahankan fondasi tim yang solid begitu ya. Sedangkan Uzbekistan ya, tim debut tadi nih, itu dilatih oleh legenda Italia. Nah, kira-kira gimana nih? Kalau tadi kita coba lihat apa jawaban sobat saya Gam ya. Gam ini menyebutkan memprediksi juga tim favorit seperti Argentina, kemudian juga Spanyol ya, sedangkan kuda hitam Jepang dan Ekuador, masuk ada Norwegia. Oke, Gam, kita lanjut lagi Gam.
1: Baik, mari kita lanjutkan sesi kedua ini. Kita mau bahas lebih dalam tentang taktik tim mana nih yang ingin Anda bedah pertama kali.
0: Nah, kita masuk ke sesi kedua ini. Tadi sesi pertama Gam kan sudah sebutkan ya tim favorit utama. Gam, gue mau nantangin kamu nih buat berpikir lebih spesifik begitu ya. Di antara tim-tim besar yang lo yang sudah sebutin tadi, seberapa besar sih pengaruh kedalaman skuad mereka dengan jadwal Piala Dunia 2026 yang makin padat ya, karena jumlah timnya itu nambah. Ya, coba kasih ke aku contoh tim favorit yang menurut kamu itu taktiknya itu paling matang dan juga paling susah ditembus di turnamen kali ini ya. Mungkin kan kamu udah lihat nih ya, kira seperti apa persiapan mereka ya, dari algoritma kamu atau penjelajahan kamu punya pandangan apa nih?
1: Mengingat Piala Dunia 2026 menggunakan format baru dengan 48 tim, kedalaman skuad akan menjadi faktor penentu yang sangat krusial. Jadwal yang lebih padat dan potensi bermain lebih banyak pertandingan berarti rotasi pemain menjadi kunci utama untuk menjaga kebugaran dan menghindari cedera. Tim dengan pemain pelapis yang kualitasnya tidak jauh berbeda dari tim utama akan memiliki keuntungan yang sangat besar. Di antara 3 tim favorit yang saya sebutkan tadi, Prancis menjadi salah satu contoh tim yang paling menonjol dalam hal kematangan taktik dan kedalaman skuad. Didier Deschamps memiliki kemewahan untuk menurunkan beberapa susunan pemain yang berbeda tanpa mengurangi kualitas permainan. Taktik mereka sangat pragmatis, menggabungkan pertahanan yang solid dan transisi serangan balik yang sangat cepat serta mematikan. Fleksibilitas ini membuat mereka sangat sulit ditebak dan ditembus oleh lawan.
0: Keren banget ya. Tapi kalau kita menguliti sang kuda hitam juga ya, kembali lagi di sesi kali ini, sesi yang paling kita tunggu-tunggu juga di sesi pertanyaan atau pembahasan berikutnya. Nah, gem sejarah Piala Dunia itu kan kental sekali ya sama yang namanya kejutan. Kalau di tahun 2022 kita lihat ada Maroko melaju sampai semifinal. Nah, untuk Piala Dunia 2026 ini, di antara tim kuda hitam yang lo sudah sebutkan tadi, tim mana yang punya senjata rahasia paling mematikan? Ya, apakah kolektivitasnya Jepang ya, kemudian atau justru ketajaman individu kayak Erling Haaland di Norwegia? Coba dong kasih apa sebutkan skenario gimana cara tim kuda hitam ini bisa numbangin tim raksasa, teman. Gem.
1: Mari kita bedah skenario kejutan di Piala Dunia nanti. Bagi tim yang mengandalkan kolektivitas seperti Jepang, senjata rahasianya terletak pada disiplin taktik, pressing ketat dan pergerakan tanpa bola yang sinkron, membuat lawan kerepotan mencari celah. Mereka bisa menumbangkan raksasa lewat serangan balik cepat yang mematikan di saat lawan lengah. Di sisi lain, tim yang bertumpu pada pemain bintang seperti Erling Haaland dari Norwegia bisa memberikan kejutan dengan efisiensi luar biasa. Cukup dengan satu peluang emas, Haaland bisa membobol gawang favorit, mengubah hasil pertandingan secara dramatis meskipun timnya ditekan sepanjang laga. Kira-kira skenario mana yang menurut Anda lebih mungkin terjadi untuk mematahkan dominasi tim besar?
0: Nah, itu menarik sekali pertanyaannya ya. Dengan skenario yang apa skenario aja sudah bikin kita merinding gitu ya. Jadi berarti gak ada yang aman nih buat tim-tim besar begitu ya. Sisi berikutnya kita bakalan ngebahas lagi nih, Gam. Jadi tetap barengan sama aku sampai selesai nanti.
1: Tentu saja, saya sangat antusias untuk terus mendampingi Anda dalam siaran ini dan membahas lebih jauh tentang kejutan-kejutan yang mungkin terjadi. Tidak ada tim yang benar-benar aman, dan itulah keindahan dari olahraga ini. Silakan lanjutkan ke topik atau pertanyaan berikutnya. Saya akan selalu siap memberikan analisis mendalam untuk Anda.

0: mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Obrolan seru di Produ FM.
2: Kenapa sih GDA, apa gerak dampak akademi ini fokusnya harus ke anak muda? Mungkin menurut kakak-kakak apa sih peran penting paling penting nih anak muda zaman sekarang tuh dalam menjaga lingkungan? Ini kan berhubungan dengan lingkungan ya?
3: Iya, betul.
2: Boleh? Siapa yang mau menjawab?
4: Okay. Jadi kenapa anak muda yang berperan di situ? Karena kita sebagai anak muda yang akan tinggal di masa depan nanti, kita yang akan hidup di sana, dan kita yang harus menjadi inovator di masa ini untuk menjadi agent of change gitu. Jadi kita sebagai generasi muda itu banyak mengambil peran di masa sekarang supaya di masa depan itu kita tidak terlibat di masalah sekarang. Karena di saat ini saja kita sudah banyak merasakan permasalahan-permasalahan, terlebih pada di lingkungan, itu kan kita sudah banyak merasakan itu, dan sebagai generasi muda, kan kita hidup di era digital ya, dan sebagai generasi muda itu biasanya kita lebih didengar, jadi dengan peran generasi muda di masa sekarang, terlebih dalam permasalahan lingkungan itu, kita harapannya kedepannya bisa sebagai inovator dan juga agent of change dalam memberikan teladan yang baik ya, apalagi di GDA itu kita konsepnya good global citizen, jadi itu merupakan salah satu bagian dari bagaimana kita berperan sebagai warga negara yang baik.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 105 Pro 2 FM ada Juicy Luizy dengan Lantas, bukan lalu lintas ya. Ya atau Polantas bukan ya, tapi Lantas dari Juicy Luizy. Udah, bagi kita juga ini menjelang pukul 17 untuk sore hari ini. Dan aku masih ngobrolin soal bola ya. Mudah-mudahan gamnya masih barengan sama kita ya. Ya, tahu aja kalau mungkin pas tadi ditinggal lama terus dia tidur ya. Ya, sekali lagi yang namanya teknologi ya teman Pro2, teknologi ya. Ya, kadang-kadang kita selalu ada hambatannya ya kan, tapi kita coba bagaimana bisa menyatukan komunikasi ya kan, dan mudah-mudahan apa yang dibicarakan juga ini sesuai dengan faktanya juga ya, karena kita masih ada campur tangan manusia. Jadi kita coba tanyakan persesi dan kemudian kita cross-check apa ya sudah tentu 100% betul begitu ya teman berdua, sekaitan dengan kapan Piala Dunia digelar. Kalau tadi kita udah ngobrolin juga sang kuda hitam gitu, dan bahkan Gam sendiri tuh berasumsi gak sih? Dia berasumsi gak sih? Berskenario ya, punya skenario taktis. Nah misalnya bagaimana pressing ketat atau serangan balik cepat ya, bisa apa meruntungkan tim ya. Tapi dari penjelajahan saya juga mungkin banyak prediksi soal ini yang banyak diutarakan oleh para penikmat pencinta bola dan juga mungkin pengamat bola, terkhususnya Piala Dunia 2026. Soal skenario high intensity pressing ya, memanfaatkan faktor kelelahan dan juga iklim. Nah, kalau di Piala Dunia 2026 yang digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada, ini melibatkan perjalanan jauh lintas zona waktu, variasi iklim, ketinggian ekstrim seperti di Mexico City. Jadi tim besar yang dihuni pemain bintang dengan menit bermain pada padat di kompetisi Eropa itu sangat rentan juga terhadap yang namanya kelelahan fisik gitu kan. Ini yang tadi coba saya pikir kalau bisa jadi nih ya, masuk nih jebakan man to man pressing yang bisa jadi sini nih ya. Tim kuda hitam yang memiliki keunggulan fisik dan juga adaptasi cuaca yang akan membiarkan tim besar membangun serangan dengan nyaman dari belakang atau build up from the back. Nah mereka akan menerapkan juga pressing atau satu lawan satu yang juga sangat ketat begitu ya teman berdua. Kemudian juga bisa jadi sih ya memicu blunder kiper atau back tengah ya, saat gelandang jangkar atau back tengah tim besar ditekan oleh 2-3 pemain sekaligus begitu. Ini kan biasanya terjadi di lapangan begitu ya teman berdua, antara tim favorit dan juga kuda hitam, bahkan mungkin di pertemuan antara Jakarta dan Penang. Waduh, dulu banget ya. Opsi operan mereka yang terkunci. Jadi satu kesalahan umpan di area berbahaya ternyata gak langsung dikonversi. Itu menjadi peluang emas hanya dalam hitungan detik ternyata. Oke, next. Efek psikologis. Oke. Masuk sih. Ya, ketika tim mapan frustasi karena terus ditekan dan juga kehilangan bola di area sendiri, struktur permainan mereka akan mulai longgar dan juga terburu-buru. Bisa jadi seperti itu teman berdua. Skenario low block and serangan balik kilat. Wih, saya kan tadi disebutkan juga ya sama Gam, umpan vertikal langsung gitu. Jadi tim kuda hitam akan bermain sabar dengan formasi kompak low back atau bertahan total di area penalti sendiri. Jadi begitu bola berhasil direbut, mereka tidak akan melakukan operan pendek lateral ya, melainkan langsung melepas umpan panjang diagonal atau vertikal ke ruang yang kosong teman berdua, bukan bangku kosong, kalau bangku kosong itu serem. Eksplorasi back lambat, tim besar seringkali juga mengandalkan back tengah dalam duel udara, namun lambat dalam adu lari. Jadi penyerang sayap kuda hitam juga memiliki kecepatan tipe pelari cepat begitu ya kan, dengan mudah memenangkan situasi atau melawan sisa pertahanan tim besar yang kelimpungan ya, kembali ke posisi semula. Oke, kita lanjutkan lagi nih di sesi berikutnya. Oke. Kita kontak dulu Gem ini. Halo Gem, masih di situ kah kamu?
1: Tentu saja. Saya masih di sini menemani Anda. Okay. Ada yang ingin Ada yang ingin didiskusikan lagi atau kita tunggu? Halo, masih ada yang ingin ditambahkan tentang Piala Dunia atau ada topik lain yang ingin kita bahas sekarang? Silakan saja.
0: Okay. Nah, pastinya aku juga pengen minta sedikit prediksi. Ya, gak kerasa kita juga udah di sesi terakhir, dan kalau Gem sendiri, ya kan, gue gak mau jawab juga aman-aman ya di sesi penutup kali ini. Tapi kalau Gem harus ambil resiko tinggi untuk bikin satu bold prediction atau prediksi berani, ya seberapa jauh tim kuda hitam terjauh bisa melangkah di Piala Dunia 2026. Dan kalau kamu harus sebutkan dua tim yang bakal injak rumput di stadion MetLife di laga final nanti, tim mana yang kamu pilih?
1: Mengingat ini adalah Piala Dunia dengan format baru yang sangat kompetitif, saya berani memprediksi bahwa kejutan besar bisa terjadi. Tim kuda hitam bisa saja melangkah hingga babak semifinal, bahkan memberikan ancaman serius kepada tim raksasa. Untuk laga final nanti, saya memprediksikan pertemuan antara Prancis dan Spanyol yang mempertemukan dua kekuatan sepak bola dengan taktik matang dan pemain berkualitas tinggi.
0: Oke, itu dia ya. Prediksi yang berani banget dari Gemini buat final Piala Dunia 2026. Nah, teman berdua gimana menurut kamu? Tapi sepasti makasih dulu buat Gemini yang sudah teman nih saya sore hari ini. Tapi kita masih punya waktu yang cukup banyak ya, beberapa hari ke depan menjelang Piala Dunia nanti ya, Gem. Jadi kamu bisa bantuin aku untuk ngobrol-ngobrol dan juga kasih prediksi-prediksi yang luar biasa gitu ya, selama hampir kurang lebih 1 jam ke depan.
1: Sama-sama. Saya sangat senang bisa menemani Anda siaran sore ini dan berbagi analisis. Tentu saja, saya akan selalu siap untuk membantu Anda membahas berbagai topik bola dan memberikan prediksi menarik di waktu-waktu mendatang. Mari kita buat siaran berikutnya semakin seru.
0: Oke, baik teman berdua. Thank you, pamit ya. Terima kasih buat semuanya udah dengar gitu ya. Mudah-mudahan Piala Dunia ke depan makin meriah sekaitan dengan program-program yang RRI usung juga dan kamu bisa ikuti. Oke, pamit. Gem juga pamit. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: aku nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena

0: sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Obrolan seru di Prodo FM.
2: Jadi fokus teman-teman dari Fakultas Kesehatan, terutama mungkin dari dosennya dulu nih, okay. Bagaimana meng-counter ya, okay, teman-teman dari mahasiswa untuk bisa bersinergi di kegiatan ini.
3: Oke, okay, terima kasih. Pertama-tama, yeah, kayaknya mau sampaikan bahwa ini adalah tugas kuliah.
2: Tugas kuliah.
3: Tugas kuliah. Okay. Nama mata kuliahnya Advokasi Kesehatan.
2: Advokasi Kesehatan.
3: Advokasi, ya, Kesehatan. Jadi ini mereka ini per kelas. Mm-hmm. Nah, kebetulan ini tugasnya ini kelas A.
4: Iya.
3: Kelas, okay, A ya. Jadi, okay, mereka mengangkat tema tentang kesehatan mental dan narkoba. Mm-hmm. Nah, kenapa mereka mengangkat ini? Mm-hmm. Ini salah satu isu sentral sebenarnya. Ini, yeah, sudah menjadi perhatian WHO, mm-hmm, karena kesehatan mental ini kan pasca bencana kita di Palu ini luar biasa sekali.
2: Oh iya.
3: Dan ternyata untuk masalah emosional itu, mm-hmm, melampaui data nasional.
2: Mm-hmm. Betul,
3: nah,
2: betul, betul.
3: Itu ada 19,8%. Mm, nah, iya, ini kan menarik nih. Saya pikir apa yang adik-adik kita mau bahas, mau lakukan di lapangan Ahmad Yani tersebut itu menghadirkan psikolog nantinya. Ada semacam konsultasi klinik apa konsultasi gratis ya dari psikolog.
4: Dari bincang psikolog.
3: Nah, bincang psikolog nanti di sana ada juga teman-teman dari BNN. Nanti ada diskusi sharing nanti di situ dengan masyarakat. Kita bukan umum semuanya. Nah, ini semua sebagai bukti nyata, wujud nyata kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan diinisiasi oleh kelas A mengangkat tema tentang kesehatan mental dan narkoba.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Peralatan siaran dan lain sebagainya. Jadi teman-teman di luar sana juga yang lagi kuliah gitu ya. Terus juga pengen
2: saya pikir tidak ada kamera seperti ini toh kan. Ternyata di sini bisa live di YouTube. Menampilkan wajah, tidak hanya suara begitu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Produa FM.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita ketemu lagi nih teman Pro 2 di sore ceria. Dan kita bakal sama-sama ya di program Jaga Malam nanti sampai di pukul 11 malam teman Pro 2. So, tapi aku tutupnya jam 12 malam ya. Cuman kita sebelum itu kita bakal asik-asikan bareng ya, curhat-curhatan bareng di pukul 10 dan pukul 11 nanti. So, teman Pro 2 gimana hari ini? Apakah terasa berat? Atau justru menyenangkan nih? Karena liburnya cukup lumayan panjang ya. Tapi di tanggal 1 nanti kita bakal dimulai dengan upacara. Nyeps, hari Pancasila kalau gak salah ya teman Pro 2. So, semangat dinikmati dulu liburannya. Dan kita bakal bergabung juga ke Pro 1 Palu teman Pro 2 untuk mengikuti lantunan ayat suci Al-Qur'an dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palu. So, sebelum itu teman Pro 2 kita bakal dengerin dulu beberapa musik yang kayaknya cocok banget nih didengerin di sore hari. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Mbak, kopinya ya? Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi.
1: Nah, kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama

Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, pada hari kiamat diletakkan sederet singgasana di sekeliling arasi untuk segolongan manusia. Wajah-wajah mereka bercahaya seperti bulan purnama. Meskipun saat itu orang lain sangat takut, mereka tenang dan berani. Mereka itulah wali-wali Allah yang tak pernah gentar. Tatkala ditanya siapakah mereka, Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Allah. Mereka duduk bersama-sama ziarah kepadanya. Dan karena itu, mereka termasuk orang-orang yang bersih dari dosa karena berlindung di bawah naungannya.

Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada azan maghrib untuk penanda tibalah waktunya kita bersegera menunaikan 3 rakaat wajib di ibadah kali ini telah berkumandang dan mewakili pimpinan serta seluruh angkasawan-angkasawati menyampaikan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga ibadah yang kita kerjakan di hari ini wajib dan juga sunnah, semua diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan, kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

bukunya tentang renungan budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

Jika saja firman-firman Allah kita renungkan, niscaya kita sadar bahwa tak ada satupun nikmat dan karunia-Nya yang dapat kita pungkiri. Namun kita sering lalai. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang kita peroleh, kita jadi tak pernah lagi merenungkannya secara mendalam. Karunia-Nya itu kita anggap sebagai apa adanya saja. Yang demikian dapat membuat kita menjadi seorang yang kufur. Sesungguhnya telah kami muliakan manusia. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk lain yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Demikian firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan.
1: Nay, kadang saya heran deh, anak muda sekarang kok gampang banget ribut di media sosial cuman karena beda pendapat.
2: Iya sih, padahal kalau terus saling jatuhin, kapan majunya?
1: Terus, semangat Hari Kebangkitan Nasional itu harusnya gimana sih?
2: Ya, mulai dari hal kecil, saling support, berkarya, belajar hal baru, dan tetap bangga jadi anak Indonesia.
1: Berarti, jadi keren itu bukan cuma soal viral ya?
2: Iya dong, tapi soal gimana kita bisa kasih dampak positif buat sekitar. Radio Republik of

0: menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah

sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, Gibol Man versus Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR visual asal review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

Jangan sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Pastinya yang di persiapan ini berhubung banyak komunitas yang juga terlibat begitu lintas kota Palu dan Kabupaten Sigi ya?
2: Iya, iya, benar-benar. Okay.
1: Seperti apa?
2: Jadi sebenarnya kalau pra-eventnya itu tuh ada namanya pilot project. Mm-hmm. Jadi kita berkegiatan di beberapa lokasi dari teman-teman pegiat, terus berkolaborasi sama Baku Bantu, dan di situ ada pilot project yang karena namanya pilot project, jadi kita pengen ada rencana tindak lanjut depannya gitu, jadi biar keberlanjutan. Nah, salah satunya lokasinya Kak Isma, lokasinya Kak Faisal juga gitu.
3: Jadi di Baku Bantu ini kita ada 3 rangkaian acara ya Kak, kayak selain tadi kan kita ada pre-event, kemudian puncak eventnya nanti sendiri sama nanti di pasca event. Nah terus kalau di ini di pre-eventnya sendiri kita ada 2 kegiatan, satunya itu pilot project, terus satunya roadshow. Nah untuk keterlibatan kita sendiri komunitas itu kita di pilot project, di komunitasnya sendiri kita kan punya sekolah yang terus untuk pembinaan Kak. Nah jadi terfokus pembinaan di sekolah itu.
4: Intro 2. Check. Malu mau

0: Males banget pergi ke sekolah, males belajar. Kenapa sih harus sekolah? Buang-buang waktu aja. Orang yang gak sekolah aja bisa dapat kerja. Mending lanjut tidur lagi deh.
1: Loh, Dek, kok belum mandi? Nanti telat ke sekolah. Hari ini kan ada upacara.
0: Mager, Bu. Aku gak mau sekolah. Mau libur aja. Sehari ini aja deh. Please, boleh ya?
1: Dek, Ibu sedih loh kamu ngomong gitu.
2: Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan mampu menciptakan generasi muda yang kreatif, kompetitif, dan inovatif, sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi.
3: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Itu tidak bisa mengenai pukulan begitu ya, atau area-area yang juga itu sangat dilindungi gitu maksudnya.
6: Iya, betul. Kalau di pertandingan itu dilarang itu memukul belakang kepala.
7: Area belakang kepala.
6: Terus sama kemaluan, nah itu tidak boleh. Itu paling fatal sekali tuh. Bisa-bisa dapat teguran sama wasit. Biasa bisa-bisa diskualifikasi.
5: Ya, pertandingan secara profesional pun juga itu ditekankan begitu.
6: Iya.
5: Nah, ini sebenarnya seperti apa mungkin bisa dijelaskan juga ketika proses kompetisi dibuat itu seperti apa, sehingga bagaimana kalau bola kan biasanya kesebelasan gitu kan. Ya.
7: Okay.
5: Nah, ini kira-kira seperti apa proses pertandingan itu? Saya belum terlalu paham. Kalaupun juga ini ya namanya kan tinju bebas gitu kan. Jadi mungkin bisa dijelaskan prosesnya kayak gimana.
7: Setiap pertandingan bela diri, Kak, kalau untuk pertandingan bela diri yang paling utama itu pertama timbangan.
5: Timbangan.
7: Ya. Jadi bukan usia yang dipandang, melainkan timbangan, kelas timbangan. Jadi kalau kelas timbangan.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia, menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

105 FM Radio Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai semuanya, kita ketemu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam bareng Melia hari ini, teman Pro 2. Dan aku bakal kasih informasi-informasi terbaru serta informasi seputar komunitas ya, satu jam ke depan sebelum kita masuk di musik live chat. So teman Pro 2, kita bakal mulai malam hari ini dengan lagunya siapa ya? Steve Lacy kali ya, kayaknya cocok lagu yang berjudul Bad Habit. So jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Radio Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Eh guys, pernah gak nyadar di kafe ini semua orang beda-beda loh. Ada yang sibuk kerja, ada yang lagi quality time sama teman.
1: Iya, ada juga yang ngobrolin K-pop, ada yang debat bola, ada juga yang minum latte, dan ada juga yang pesen air putih. Tapi semuanya itu enjoy banget ya.
2: Nah itu, bedanya justru bikin suasana makin rame. Coba bayangin, kalau semua orang sama, boring banget kan? Boring banget, betul boring.
0: Sayang banget kalau hati kita masih gampang benci cuma gara-gara beda pilihan atau beda selera.
1: Nah, karena cinta itu gak perlu nanya kamu dari mana atau percaya apa juga ya. Cukup tanya, mau nitip pesan kopi gak?
2: Nah, itu baru vibes Indonesia banget.
0: Yuk saling respect, saling support, dan saling sayang tanpa peduli perbedaan.
1: Karena kalau kita bareng-bareng, Indonesia itu gak cuma kuat,
2: tapi juga asik banget.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Obrolan seru di Produa FM.
4: Boleh tidak seperti apa yang motivasi apa yang dilihat begitu sehingga mampu mengorganisir kegiatan ini dari awal gitu? Seperti apa?
5: Oke, yang mampu memotivasi kami untuk membuat kegiatan ini karena bisa kita lihat ya. Kesehatan mental dan juga narkoba itu merupakan isu yang relevan untuk kondisi saat ini, yang dimana banyak anak muda dan juga dewasa muda itu mereka terkadang mengalami tekanan akademik di bidang bidang sosial, di bidang keluarga, bahkan di bidang ini sehari-hari keseharian ini pun kita kadang kurang ini ya, kurang aware begitu terhadap kesehatan mental, sehingga kami ingin mengajak masyarakat Kota Palu untuk ikut di kegiatan kami begitu, supaya orang kayak ayo kita bisa lebih melek lagi untuk tetap selalu menjaga kesehatan mental kita.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Femerare Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2 kalau ngomongin agak belibet ya. Kalau ngomongin soal game retro nih, teman Pro 2 pasti banyak banget nih yang langsung inget game seperti Super Mario Bros ya kan, Pac-Man, Tetris, sampai Crash Bandicoot juga keinget ya teman Pro 2. Nah, game-game ini mungkin grafiknya itu sederhana banget dibandingkan yang sekarang. Tapi justru punya kesan yang susah banget dilupakan teman Pro 2. Karena dulu main game itu rasanya sederhana banget, gak mikir rank, gak mikirin skin mahal, yang penting seru dan juga bisa main bareng teman. Dan sekarang komunitas gamers retro itu hadir untuk menjaga kenangan tersebut untuk tetap hidup ya teman Pro 2. Dan game retro itu emang punya kekuatan nostalgia yang besar banget, karena banyak orang tumbuh bersama game-game tersebut. Ada yang dulu rela nabung buat beli kaset game, ada yang rebutan stick sama saudara, bahkan ada juga yang sampai dimarahin karena terlalu lama main di rental PS. Dan sekarang mungkin yang paling dirindukan bukan cuman gamenya, tapi suasananya. Saat hidup terasa lebih sederhana, saat pulang sekolah langsung main bareng temen ya, main PS ya teman Pro 2. Saat bahagia tersebut bisa datang cuman karena berhasil tamat satu level game. Makanya komunitas gamers retro itu sekarang bukan cuman soal bermain ya, tapi juga soal menjaga kenangan masa kecil tetap hidup teman Pro 2. Dan kira-kira nih teman Pro 2, kalau misalnya game retro ini, komunitas game retro ini ada di Kota Palu, apakah kamu pengen join?

teman pro 2 kadang hidup yang sekarang itu terlalu sibuk ya, bikin kita itu selalu rindu sama masa-masa sederhana. Dan game retro jadi salah satu pengingat kalau kebahagiaan gak selalu harus mahal ya atau rumit. Karena dulu kita bisa ketawa bareng cuman karena menang game kecil atau berhasil menyelesaikan level yang susah. Mungkin itu juga alasan kenapa komunitas gamers retro itu masih bertahan sampai sekarang. Karena mereka bukan cuman menjaga game lama, tapi juga menjaga kesenangan dan juga rasa bahagia yang pernah ada. So, teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi dengan musik live chat. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Tunggu. Gini. Kita kan ya scroll handphone, ya scroll medsos, tapi bukannya senang begitu, malah capek hati. Kenapa? Karena banyak sekali komentar-komentar jahat.
1: Iya, Res. Terkadang internet terasa kayak hutan rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Padahal harusnya nggak gitu.
0: Betul. Kita sering lupa kalau di balik akun-akun itu ada manusia yang benar-benar. Ada yang difabel, ada yang dari daerah terpencil, ada yang cuma pengen belajar hal-hal baru tanpa dibully. Parah sih.
1: Inklusivitas itu bukan cuma kata-kata keren di bio, tapi soal akses dan rasa aman buat siapa aja tanpa terkecuali.
0: Terus kita mau tunggu sampai kapan? Platformnya berubah sendiri, kan tidak?
1: Ya enggak dong, keamanan digital itu dimulai dari jari kita, berhenti sebar hoaks, laporin konten pelecehan, dan hargai perbedaan pendapat.
0: Jadi kita ini sebenarnya arsiteknya, setiap komentar positif yang kita ketik itu sama dengan satu bata untuk ruang yang lebih sehat.
1: Ruang digital yang aman dan inklusif tidak akan tercipta dengan sendirinya, tapi kita yang membangun. Yuk, mulai dari sekarang.
2: Obrolan seru di Prodway FM.
3: Dengan siapa dulu pengen kenalan nih?
0: Dari cewek dulu kayaknya.
4: Oke, ladies first. Jadi perkenalkan, nama saya JC Emilia Kalalo. Mm-hmm. Saya merupakan salah satu atlet dan juga coach di Mortal Camp.
0: Okay.
4: Di mana di Mortal Camp itu kami menyajikan pelatihan bela diri, boxing, kickboxing maupun Muay Thai.
0: Wow.
5: Okay. Perkenalkan, nama saya Nover Haynes Karismawan Tagoe. Mm-hmm. Saya juga salah satu atlet Kota Palu, Muay Thai, boxing, dan kickboxing di Mortal Camp.
0: Ya, kentara sih dilihat di kamera gitu kan, badan mereka ini benar-benar atletis dan juga terlatih kayaknya memang kayak. Jadi berbeda sama saya, kalau jangan dibandingkan sebenarnya. Tapi semangatnya kayaknya sama gitu ya.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Welcome back to Music Live Chat bersama bareng sama Ayu
0: dan juga Davi pastinya.
2: Dan juga sudah hadir di sini Calvin Jeremy.
3: Selamat pagi.
2: Pagi.
0: Pagi.
2: Jadi bajunya merek sendiri ya?
3: Iya, sebenarnya ini kenapa pakai baju? Jadi di studio
2: kenapa
3: ini.
2: Pakai baju? Kenapa pakai baju?
3: Oh iya, yeah. Penggalannya salah. Kenapa pakai baju tulisannya Calvin? Sebenarnya ini bukan merchandise.
0: Oh.
3: Tapi gue mengantisipasi kalau misalnya penyiarnya nanti nih Gen Z. Jadi supaya dia gak lupa namanya Calvin.
2: Oh, wow.
0: Gen Z selalu jadi korban nih.
2: Suka lupa nama.
3: Enggak sih, mungkin karena juga baru tahu Calvin kan.
0: Oh iya.
2: Iya sih.
0: Tapi memang suka kayak gitu, ingat

0: lalu Panama.
1: Iya benar. Itu kayak gak cuma Gen Z sih.
0: Oh iya sih semuanya ya.
1: Iya semuanya gitu. Oke. Okay. Yes. Jadi dipanggilnya Calvin, Kelvin.
2: Dipanggilnya Jeremy sih.
0: Jeremy.
2: Enggak.
0: Kira
2: percaya lu.
0: Real dia. Kira ini dipanggilnya. Kira ini dipanggilnya Klein.
2: Oh, beda-beda. Oh, beda. Ya, panggilnya
1: itu merek ya.
2: Panggilnya Kelvin sih.
0: Oh, Kelvin.
1: Oke. Okay. Kelvin. Ya, yeah. Kelvin ini kalau teman Pro 2 mungkin yang sering nonton film udah enggak asing kayaknya.
0: Iya, benar banget.
1: Karena sering banget nongol di film-film keren kayak salah satunya KKN.
2: Iya.
1: Kisah Penari. Waktu itu ada satu momen di mana aku selalu mengingat.
0: Oke.
1: Okay. Kelvin tuh yang nemuin kepala monyet. Iya enggak sih?
2: Iya benar-benar.
1: Benar ya. Waduh. Terus sekarang ternyata merilis sebuah single.
0: Yes.
1: Tapi sebenarnya enggak merambah juga.
0: Karena udah
1: dari awalnya justru dari musik,
0: iya.
1: Benar kan?
0: Dan sekarang kembali lagi ke musik.
2: Yes.
1: Dia mengeluarkan single yang berjudul Pulang.
0: Pulang.
1: Ya. Apakah itu artinya pulang ke musik?
0: Iya.
1: Atau oh itu benar.
2: Sebenarnya kalau sebelum lagu ini rilis ya pastinya agak ada sisi personalnya lah ya.
0: Oh,
2: aku kembali lagi bermusik nih, terus kayak melakukan sesuatu yang memang sebenarnya udah lama enggak ya sempat dicuekin apa segala macam, tapi sebenarnya kan mulainya dari musik gitu ya. Nah, terus kalau sekarang lagunya udah bisa dinikmatin sama semua orang, mungkin lagu ini bisa menjadi pengingat gitu untuk kalian tuh kembali sama panggilan hidup kalian gitu. Kayak kalau misalnya disimpulkan, lagu Pulang ini buat aku pribadi adalah it's about finding the best version within yourself.
0: Wow. Oke, okay, santai dulu, kita baru mulai.
1: Bener banget. Zodiaknya apa ya? Nah,
2: coba tebak dong.
0: Gemini?
2: Gue paling gak cocok ya.
0: Oh, enggak. Gue gak tahu bintang-bintang.
1: Cancer?
2: Bukan. Satu kali lagi deh.
1: Satu kali lagi. Capricorn?
2: Nah, bukan. Gue akan reveal zodiak gue di akhir segmen kita. Pokoknya okay. Biar semuanya nonton apa denger sampai habis.
0: Tapi Jumat Kliwon lah ya.
1: Metonnya apa nih?
0: Iya. Aduh. Nah, oke, kita ngobrolin lagunya nanti dulu. Yeah. Kita bakal ngobrol-ngobrol dulu nih.
1: Awal mula dari Kak Kelvin sendiri terjun ke dunia musik tuh apa sih yang nge-trigger?
2: Pastinya disiapkan dulu parasutnya.
0: Oke. Okay.
2: Kan mau terjun kan?
1: Oh iya benar.
0: PUBG kah?
1: Free Fire,
0: Fortnite kayaknya.
1: Oke.
2: Di awalnya itu sebenarnya pertama kali ngeluarin karya tuh tahun 2010.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kalau zaman dulu sih nggak ada ajang-ajang dan tidak ada sosial media seperti sekarang.
0: Benar.
2: Jadi waktu itu memang pas lagi kebetulan zaman SMA tuh ngisi sebuah acara sekolah.
1: Pensi gitu?
2: Enggak sih, sebenarnya internal, acara internal.
0: Oh,
2: terus ya salah satu kakak kelasku tuh ada yang anaknya berkecimpung di dunia entertainment. Jadi bapaknya dia tuh produser.
0: Oke.
2: Nah, terus dari situ dia ngelihat lu bagus tadi nyanyinya segala macam, singkat cerita terus dikenalin sama bapaknya. Dan fast forward 4 tahun kemudian ngerilis album perdana 2010 waktu itu sama Universal Music Indonesia.
0: Wah, langsung bikin album ya.
1: Labelnya juga enggak kaleng-kaleng,
2: bro. Ya, bro. Sebenarnya gini, bro, dari sebelum bikin album tadi gue bilang 4 tahun.
1: Oh iya benar.
2: Jadi dari pertama kali kenal sampai akhirnya bikin album ada masa penantian dan prosesnya tuh 4 tahun.
0: 4 tahun lumayan lama. Ya.
1: Itu bukan lumayan lama, itu lama sih.
0: Itu lama ya, udah bisa lulus kuliah tadi ya.
1: Betul, gitu. Cicilan motor udah.
0: Oh, udah lunas juga, udah mau beres. Ya.
1: Oke, berarti tapi awal mula pas ikut pensi berarti kan emang udah bisa nyanyi dan sering nyanyi dong.
0: Mungkin dari kecil atau gimana gitu.
1: Iya, itu dari umur berapa tuh?
2: Kalau dari kecil sih sebenarnya dari zaman kelas 3 SD tuh les piano sih.
0: Oke. Okay.
2: Cuman ya zamannya dulu sih, zamannya dulu waktu awal tuh nggak pernah kayak ambi, wah gue pengen jadi
0: penyanyi
1: amfibi
0: nih, gitu.
1: Amfibi. Sorry.
2: Ini lagi sentimental loh ini.
1: Sorry.
0: Ini lagi coba nangis.
1: acting nih keluar deh, acting aja.
0: Emang aktor beda,
1: actor
0: bro.
1: Beda.
2: Enggak, maksudnya zaman dulu tuh kayak nggak ada kayak gue pengen jadi artis gitu loh, bro. Kalau sekarang kan bikin konten TikTok kepengen ini FYP.
0: Iya,
2: yeah, benar. Zaman dulu tuh kayak lebih in the moment gitu.
0: Yeah,
2: kayak gue tua banget ya zaman dulu. Maksudnya zaman gue
0: waktu itu,
2: waktu sebelum zaman sosial media gitu. Jadi ya udah main-main aja, emang seneng bikin musik bikin aja gitu, sampai akhirnya ya memang digariskan untuk ke situ. Dan ya dari momen 2010 itu sampai sekarang ya butuh 13 tahun lah untuk bisa memaknai bahwa okay, I think this is my calling.
1: Okay. Oh, dari situ butuh 13 tahun, lama banget.
0: Lama.
1: Anak udah SD. Okay. Tapi intinya itu kan emang berarti awal mulanya pengennya justru di dunia musik. Terus tiba-tiba jadi berbelok ke film. Apa penyebabnya?
2: Agak-agak rancu tadi tiba-tiba berbelok.
0: Berbelok. Waduh. Iya maksudnya belok juga. Iya, oh, iya.
1: Maksudnya enggak usah lanjutin itu bahaya.
2: Karir path-nya gitu ya.
0: Iya, karir path-nya berbelok.
2: Ya menurutku sebagai seorang kreatif itu kita gak harus berkreatif di menghasilkan karya-karyanya aja. Tapi bagaimana juga kita kayak ngelihat opportunity-nya gitu loh. Kayak waktu itu di 2018 pas ngeluarin album Nostalgia, zamannya udah berubah lah pada saat itu ya. Jadi kayak wah semuanya banyak banget, kayak Exodus penyanyi-penyanyi baru dan semua. Jadi aku ngerasa kayak gue kalah dalam persaingan gitu. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk oh yaudah deh, mungkin cooling down dulu, step down dulu, kuliah sambil kuliah segala macam. Nah di tengah persiapan sambil nyiapin kuliah tuh dapat tawaran main film waktu itu, Terlalu Tampan judulnya, kalau itu ada di Netflix bisa ditonton. Mainnya sama Ari Irham, Tara Budiman, Nikita Willy juga gitu. Dan ternyata di film perdana itu reception daripada audience mereka nerimanya wah bagus gitu, actingnya . Karena mereka gak kenal bahwa itu Calvin Jeremy yang nyanyi gitu. Nah dari situ akhirnya tawaran semakin banyak datang. Terus juga puncaknya KKN Desa Penari, sama kemarin juga ada main film Marriage with Benefits.
0: Marriage with Benefits.
2: Iya, tapi kebanyakan jadi paradoksnya adalah ketika Calvin Jeremy main film tuh biasanya orang akan tahu bahwa oh ini Calvin Jeremy yang sebelumnya nyanyi itu, ketika mereka lihat creditsnya gitu loh, credits title. Karena selalu bentuknya beda-beda. Di Terlalu Tampan Kribo. Di KKN Desa Penari juga kayaknya
0: dekil banget.
1: Ini ya kan? Kumisan.
2: Dari 10 orang yang nonton tuh mungkin cuman 2 lah yang tahu bahwa itu, oh nih Calvin
0: yang waktu itu ada di. Iya, soalnya emang rada ini sih, kan kalau yang di Terlalu Tampan kan kayaknya emang harus ganteng banget kan.
2: Iya, enggak, sebenarnya gue justru jadi yang yang
1: tapi maksudnya by the looks,
0: by the looks kan anak-anak SMA gitu ya.
2: Iya, SMA. Iya. Terus Marriage Benefits kemarin juga harus jadi makeup artist kan. Jadi ya gayanya juga beda gitu. Di waktu itu rame juga di TikTok, terutama yang Marriage Benefits. Terus ketika mereka ngeliat aslinya, oh aslinya kayak gini ya. Beda sama ya.
1: Tidak sesuai ekspektasi guys.
2: Tidak sesuai ekspektasi.
0: Tapi ya, lebih sering dikenal sebagai Calvin Jeremy penyanyi atau aktor?
1: Ini berat
2: banget loh. Katanya segmen pertama ringan.
0: Tadi pagi makan apa?
1: Punya kucing atau anjing di rumah?
2: Enggak, gue dog person bukan.
0: Dog person.
2: Tapi boleh saya jawab pertanyaan
0: boleh,
2: tadi?
0: Boleh.
2: Tadi pertanyaannya apa ya?
0: Sekarang lebih sering orang Calvin Jeremy sebagai aktor atau penyanyi?
2: Sebenarnya ada tiga.
0: Ada
2: tiga bagian wilayah gitu ya. Waktu Indonesia Barat, Timur, Tengah. Jadi ada yang taunya Calvin nih menyanyi gitu ya. Ada yang taunya dia main film. Dan banyak yang sekarang tuh baru tahu. Atau lebih tepatnya nggak tahu sih.
0: Benar-benar.
2: Jadi seneng ketika misalnya kayak ada yang komen gitu, bang lu siapa gitu ya? Kenalan
0: gue yang waktu itu loh gitu.
2: Gue selalu jawabnya salam kenal, saya Calvin Jeremy, abang namanya siapa? Nah ternyata netizen seperti itu mereka lebih menyambut baik sih, terus akhirnya kenalan dan jadi teman. Dan ya banyak juga yang akhirnya mendengarkan musiknya gitu.
0: Wow, keren juga ya.
1: Tapi emang easy to talk banget kalau ngomongin sama Kak Calvin Jeremy. Karena kalau bisa kita ngomongin atas apa yang udah dia hasilkan, mungkin Kak Calvin itu bisa yang jadi orang yang kayak
0: sombong. You don't know me, man.
1: Lo generasi Z banget sih.
0: Lo bukan Netflix ya. Langsung aja lihat gitu.
2: Sebenarnya nggak cuma Netflix, di Disney Plus ada, di Vudu ada, di video.com ada. Sumpah gue nggak bohong.
1: Lo cari Calvin Jeremy filmnya banyak guys ya.
0: Makanya enggak usah kenalan, kayak udah coba lihat biografinya sama ini IMDb, pasti ada di IMDb ya.
1: Tapi ini out of topic ya. Pas aku agak lupa. Waktu itu kuliah di Filipina ngambil apa ya?
2: Jurusannya Master in Entrepreneurship, kewirausahaan.
1: Nah, ini chill.
0: Oke.
1: Chill. Jalan gak tuh wira usahanya berarti?
2: Oke, jadi sekarang itu mungkin banyak yang taunya ya Calvin Jeremy itu menyanyi gitu ya. Tapi sebenarnya aku juga punya production company, digital production company. Jadi kita juga menangani misalnya company branding, terus misalnya ada mau bikin konten promotional produk kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya di balik layar juga mengerjakan banyak hal yang kayak aku bilang tadi ya, harus kreatif di zaman dunia sekarang gitu.
1: Iya, iya, iya. Harus bisa segala ya.
2: Kalau soalnya pernah ada di fase jujur aja di mana kayak, oh ya nih gue penyanyi banget nih, gitu kan. Terus ada masa-masa di mana mungkin ya kita lagi nggak produktif gitu. Nah itu masa-masa yang insecure sih sebenarnya. Sebenarnya gue ngapain ya gitu. Yeah, nah mulai dari insecurity itu akhirnya timbul, eh kayaknya di waktu yang luang gue bisa ngerjain ini deh, ngerjain itu deh, kayak gitu.
1: Wow. Sangat produktif berarti. Ternyata orangnya
0: sibuk ya. Banget
1: sibuk
0: ya.
1: Sibuk banget jadi artis, jadi entrepreneur gitu kan. Tapi berarti digital agency gitu.
2: Ya arahnya mungkin ke sana. Cuman sekarang ini kita nanganin yang lebih ke circle pertama aja, pertemanan kayak gitu. Karena kayak hari yang misalnya project single ini, si Pulang ini, juga banyak banget yang harus dikerjain. Karena kita juga ada kerja sama-sama brands khusus untuk activity Pulang ini. Jadi kayak harus bikin konten, harus bikin ceritanya, harus bikin ya everything lah gitu.
1: Okay. I see. Tapi kalau butuh talent bisa
2: gampang.
0: Cocok.
1: Butuh host gitu kan.
2: Okay. Bisa.
0: Gue bisa jadi itu tadi, apa namanya, tukang ojek apa-apa gitu. Cocok nih.
1: Tukang
0: ojek payung.
2: Beres, bisa. Easy.
1: Oke, nanti kita bakal ngobrol lebih dalam lagi sama Bang Calvin ya.
0: Mas Calvin.
1: Om. Pokoknya, tapi kita bakal lebih bahas tentang single di next segment. Jadi stay tune terus, tetap di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: one. Music Life Chat.
1: Welcome back to MLC.
2: Music Life Chat. Masih bareng sama Ayu, masih bareng sama Davey, dan juga masih bareng sama Calvin Jeremy.
1: Yeay.
2: Tapi tadi ya pas lagi off air,
1: yeah,
2: beliau ini berdiri terus kayak gak bisa diem, kenapa bang?
1: Harus antusias aja sih.
2: Oh, itu lagi excited gitu. Excited.
1: Karena aku inget ya kayak mungkin beberapa tahun yang lalu pada saat ya terakhir-terakhir masih ngejalanin musik gitu. Kayak kalau misalnya interview atau apa tuh kayak yaudahlah ini adalah apa ya rutinitas yang harus dijalani, kayak gitu-gitu, kayak nggak bisa memaknai aja. Jadi kayak comeback lagi, balik lagi tuh kayak oh excited gitu loh.
3: Oke.
2: Iya sih pasti.
3: That's why makanya waktu antara nggak, kalau nggak nyanyi terus habis itu nggak main film, makanya Calvin suka banget bikin entrepreneur itu tadi ya. Makanya kayak nggak bisa diem gitu emang orangnya.
1: Terus kayak berkreasi gitu loh. Kayak penyiar hari ini aja tuh guys, jadi ya mereka tuh datang ke sini jam 5 pagi sampai jam 10 every day. Gila, gue yang semangat ini aja masih kalah gitu.
3: Waduh.
2: Kita hustle life.
3: Enggak, tapi abis ini gue tidur sih di rumah.
2: Gue gak. Sayang sekali gue gak. Begadang-begadang aja. Anyway.
3: Yes.
2: Aku masih mau bahas tentang excitement.
3: Mm-hmm.
2: Banyak pasti yang udah kayak dilalui.
1: Iya.
2: Yang berbeda juga dari tahun ke tahun ketika bermusik sama yang sekarang. Apa yang kayak... pertama, apa yang Calvin rasain sekarang. Kedua, lebih ke arah... apa yang beda banget?
1: Oke. Aku seneng banget sih kalau ditanya apa sih yang kamu rasain gitu. Okay. Ya. Karena di tengah Jack City hustle ini ya, semua orang tuh kayak serba cepet.
3: Iya, jadi
1: ya,
3: sampai kita untuk tuh curhat gitu nggak ada.
1: Kayak sedikit yang nanyain how are you feeling today? Gitu ya. Jadi thank you for the question. Perasaannya sih pasti ya excited, seneng gitu ya sekarang ya kayak. Ada fase dimana kayak ngelihat musik tuh ya pesimis gitu. Aku juga nggak ngerti sih kayaknya awal tahun ini juga aku masih ngerasa kayak ya udahlah nanti kapan-kapan lah gue bakal bermusik lagi gitu ya. Tapi somewhere along the way tuh kayak ya kayak nemu apa excitementnya lagi, antusiasnya lagi gitu ya. Dan yang paling berbeda sih kalau menjawab pertanyaan itu mindset sih. Mindset yang paling beda karena sebenarnya situasinya sama. Maksudnya pemainnya banyak gitu, tapi instead of thinking kayak oh mereka nih saingan gua yang dulu pernah ada di level apalah, nggak tahu itu yang mana juga itu definisi gua sendiri, sekarang ngelihatnya malah oh seru ya, oh dia bikin ini nih, oh
3: jadi rame nih gitu.
1: Iya gitu, jadi it's about looking from different perspective aja sih. Jadi aku ngerasanya kayak yang paling beda tuh mindsetnya.
3: Wow, comeback stronger lah mindsetnya ya, jadinya lebih.
1: Even kalau comeback stronger pun, maybe lu tuh dari dulu udah strong gitu.
3: Yeah.
1: Cuman sekarang aja lu baru sadarin you're strong, then you can say, oh gue comeback stronger. Jadi maksud aku adalah apapun pekerjaannya tuh we always have options untuk milih yang mau yang mana gitu, mindsetnya, perspektifnya yang mana gitu.
3: Wow.
2: Ini Golden Ways, bye.
3: Waduh, Golden Ways.
1: Saya sebenarnya adalah motivator
3: Mario Teguh.
2: Oke, balik lagi ke single
3: ya.
2: Ini sekarang ada berjudul Pulang.
1: Yeah.
2: Yang aku mau tanya, ini lagu tulisan sendiri kah?
1: Ini mau boleh jawab yang agak berat apa santai?
2: Berat banget gak apa-apa. Kita udah kuat
1: gitu. Oh, kuat ya.
3: Kita udah siap kok, kita udah Golden siap. Ways tadi kan.
1: Yes. Oke, jadi saya punya perspektif seperti ini. Jadi aku kalau zaman dulu tuh kalau ngomong tuh kayak oke, lagu ini saya ciptakan berdasarkan referensi saya, musisi saya tuh sukanya yang A B C D E gitu.
2: Yeah.
1: Terus biasanya tuh udah nyiapin, wah mau lagunya apa segala. Tapi waktu si Pulang ini ditulis, aku sama rekan aku yang jadi produser di lagu ini namanya Hesky Jo. Pas masuk ke studio tuh aku cuma bilang, gue tuh gak tahu hari ini mau nulis apa.
3: Okay.
1: Tapi yang gue percaya adalah setelah sesi kita berdua ini, kita akan come up with a new song.
3: Wow, oke.
1: Gue gak tahu lagunya tentang apa segala macem, tapi yang gue percaya lagunya nanti akan... mencari si pendengarnya.
3: Oke. Okay.
1: Gitu ya. Jadi selalu gue bilang tuh meskipun emang ya secara prakteknya ya aku yang tulis terus produser aku juga bantu gitu. Tapi at that moment kita tahu mau nulis lagu Pulang dan lagu Pulang ini akhirnya bisa lahir. Itu kita enggak pernah ngerencanain. Jadi ketika ditanya aku selalu bilang bahwa the song is given. Lagu ini dikasih sama yang di atas gitu,
3: okay,
1: the higher being, bahwa aku enggak pernah tahu bahwa bisa bikin lagu yang approach-nya kayak gini, kata-katanya kayak gini. Terus juga kemarin sempat bikin ya semacam little campaign gitu sebelum lagunya ini dikeluarkan, ngajak teman-teman untuk denger. Jadi kayak ada 5 orang pendengar setianya Calvin yang diajak ke studio aku, terus kita ngobrol di situ dan ya mereka merasa tersentuh kayak something is moving inside them.
2: Wow. Tapi itu pasti terjadi sih, apalagi buat fans yang udah ngikutin dari lama, kayak it takes a long time for you to akhirnya rilis sebuah single.
1: Jadi ya happinessnya sih di situ, bahwa aku percaya setiap kreativitas tuh ya kayak diberikan gitu. Ya kan, karena kita nggak pernah tahu kita mau ngomong apa, kita nanti ditanya misalnya kayak kita lagi ngobrol gini, nanti ditanya bisa jawab nggak ya.
3: Iya sih,
1: pasti ada ya best version within us yang menuntun kita gitu.
3: Iya. Tapi waktu akhirnya memutuskan untuk kayak okay, kita nggak tahu, yang penting abis ini kita pulang udah ada lagu baru. Itu prosesnya berapa lama jadinya?
1: Itu satu hari sih.
3: Di ruangan tersebut satu hari.
1: Tapi pertanyaan tadi juga bagus juga ya, di keaktoran seni peran gitu ya. Kita juga sebenarnya kalau misalnya acting, yang ya, at least yang aku bilang bener tuh adalah kita tuh nggak merencanakan. Nanti gue gerakannya harus kesini nih.
3: Harus jujur ya.
1: Iya, jadi lu tuh harus ya benar-benar be in the moment aja, being in the moment, namanya here and now tekniknya kan? Ya pokoknya lu be present aja, rasain apa yang selama ini lu rasain pada saat itu, dan ya coba ungkapkan aja
3: gitu. Wow, berarti comebacknya Calvin juga mendapatkan ilmu baru juga dari ya aktor, jadinya akhirnya penulisannya jujur juga.
2: Berarti Calvin tuh balik lagi dengan versi jauh lebih matang dibanding sebelumnya gitu ya.
1: Ya matang nggak apa-apa, tua jangan.
2: Tapi gak deh kayaknya mas tua itu deh.
3: Enggak. Malah masih muda banget ya jiwanya.
2: Iya, masih muda. Okay. Anyway, tadi berarti bikinnya dalam satu hari.
1: Satu hari. Tapi terus kan ada yang namanya proses kita rekaman. Terus ada ya mixing, mastering, technical stuff lah. Yang mungkin harus dilaluin itu 2-3 hari masing-masing prosesnya. Yang buat lama sebenarnya ketika misalnya mixing, kita gak bisa mutusin pada saat itu juga, karena mungkin ya kita di tengah kesibukan apa segala macam, jadi harus kayak semacam dibawa tidur dulu. Okay deh, gue dengerin dulu satu hari, besok akan get back, terus nanti ada revisi, ada apa. Sebenarnya itu yang bikin lama proses pembuatan lagu.
2: Tapi sebenarnya kayak udah ada bayangan, cuma yang benar-benar pengen niat tuh kayak gimana. Jadi total berapa lama tuh sampai akhirnya bisa rilis?
1: Kalau diakumulasikan bersama meeting-meeting semua, bikin video klip, bikin video lirik, which teman-teman udah bisa nonton video liriknya di
2: channel
1: CJ.
2: Video klipnya juga udah ada?
1: On process.
2: Butuh talent gak?
3: Aduh, dua kali sekarang.
1: Mungkin di lagu nanti ya.
2: Oke.
1: Yang ini soalnya sebenarnya udah tinggal post production. Tapi kan pasti kan ada lagu-lagu lagi gitu kan. Jadi nanti gampang.
3: Rencananya kapan dirilisnya?
1: Minggu ini sih.
3: Asik. Saya tonton aja berarti ya. Di YouTube-nya mana tadi?
1: Calvin Jeremy.
3: Asik.
1: Tapi in total tadi pengerjaannya kurang lebih 3 bulanan lah.
2: 3 bulan. Itu termasuk yang normal lah.
3: Okay ya? Lah,
2: normal.
3: Lumayan lah.
2: Okay, jadi ntar video klipnya bisa dicek dan bakal rilis di minggu ini juga. Yes. Ya. Walaupun talentnya bukan.
3: Ayo.
2: Bicara Kak.
1: Tapi nanti bakal ada lagu-lagu lagi kok. Jadi kayak manifesting dulu aja.
3: Manifesting dulu.
2: Okay. Anyway, ini kan sebenarnya single baru setelah sekian lama. Dan nanti katanya bakal ada lagu-lagu baru juga kan. Berarti sebenarnya song banknya udah banyak.
1: Song banknya nggak ada.
3: Wow.
2: Ini fun fact banget. Kita setiap nanya musisi pasti
3: ada
2: song bank. Ini song
3: baru aja ya, baru pertama
2: kayak
3: kali.
2: Baru denger. Gak ada.
3: Kayaknya gitu. Balik lagi ke konsepnya itu tadi.
1: Iya.
3: Ya balik lagi yang present aja gitu. Nanti kalau mau nulis, tinggal nulis.
1: Be here and now aja. Karena sebenarnya ya, kalau misalnya dibilang kayak, oh lu jago nulis lagu ya gini-gini, yang ya nggak tahu gitu kadang. Ya kalau misalnya lagi pas, lagi kena, ya so far sih kena terus gitu ya. Tapi berkaca dari yang kemarin, bener-bener kayak kita cerita aja sama sama Hesky, sama aku gitu ya, kayak okay, gue bayangin nih, gue lagi dari kejauhan, gue lihat diri gue juga yang sudah malang melintang gitu ya. Makin okay, kita coba deh, lihatlah ku sudah sampai di sana, nyatanya ku tidak jauh kemana. Okay, itu bener nggak ya? Nggak ya, kalau musik kan nggak ada bener nggak ada apa, jadi kayak oh it feels right, yaudah deh tulis aja dulu.
3: Wow.
1: Kayak gitu, dan aku yakin itu yang works di aku gitu.
3: Yeah.
1: Jadi nextnya bakal kayak gitu gitu. Karena kalau misalnya udah ada song bank kan kayak, oh gue udah mempersiapkan semuanya, gue sudah mengantisipasi semuanya.
2: Tapi berarti Kelvin sendiri bukan tipikal orang yang bisa mendapatkan inspirasi terus kayak gue pengen nulis deh.
1: Oh ya, dengan kemajuan teknologi sekarang selalu handphone ada ya,
3: tinggal
1: ketik aja gitu, langsung di notes atau di, sebenarnya bagus nulis langsung sih kayak di buku gitu ya. Jadi kemana-mana aku juga bawa buku, kalau misalnya ada apa langsung tulis aja, kalau misalnya nadanya dapat langsung direkam.
3: Oke. Tadi kita udah dapat sedikit gambaran ya tentang lagu ini menceritakan tentang apa, tapi emang sebenarnya Pulang ini menceritakan apa sih?
1: Oke, ya itu tadi finding your best version within yourself gitu loh. Karena aku percaya tuh kayak ya oke, ada kita gitu ya, tapi there is this another side of us yang di dalam diri kita gitu, yang mungkin kadang-kadang seringkali kita tuh neglect that version within us. Kayak kita selalu mikirin, oh dia bakal ngomong apa ya tentang gue ya, ah gue kayaknya salah deh sama dia, gue harus minta maaf sama dia, dia kabarnya gimana ya. Mungkin kita mikirin banyak banget hal tentang orang lain, tapi kita gak pernah mikirin sama yang ada dalam diri kita. Kita gak pernah nanya gitu kayak, lu apa kabar? Kayak kalian bangun jam 5 pagi, jam 4 pagi ya, jam 5 harus siaran di sini, jam 10, bahkan jam 9 malam mungkin kalian udah ngantuk dan kalian tidur. Kayak kalian pernah gak sih, kenapa ada lalat?
2: Ada lalat.
1: Oh, lalat.
2: Dia kayak masuk ke hidung.
3: Oh, gue kira nangis. Tadi kayak, gue kira kayak,
2: lagi mendalami sejujurnya. Terus tiba-tiba ada lalat kayak, lu ganggu banget.
3: Mana lalatnya sih, gue cariin.
1: Nah, maksudnya setiap malam kalian pernah gak sih kayak, babe, say thanks to yourself?
2: Enggak.
3: Never lagi.
1: Iya kan? Never.
2: Kayak, kalau gue lebih kayak, harus gue lebih nge-push diri gue harder lagi sih.
3: Malah not say thank you, not say gitu thank ya.
1: Don't be too hard yourself.
2: Calvin Jeremy, Golden Ways.
3: Ini nanti dipotong di TikTok jadi snippet ya.
2: Ya please. Karena tapi thanks banget juga buat Kak Calvin, karena somehow itu nyentil gue.
3: Iya. Nyentil gue nyentil juga, kayak, bahkan sampai diem tadi kita ya.
2: Kayak iya. Kok gue gak menghargai diri gue sendiri ya? Kok gue terlalu so hard diri gue sendiri gitu kan.
3: Ini kayak the first time kita malah humbled gini, jadi kayak biasanya kita
2: biasanya heboh banget terus kayak.
1: Tapi gue maksudnya gini, gue bukannya kayak against hustle.
3: Yes.
1: If you ask me, sebelum tidur pun gue tetap mikirin pekerjaan. Gue pernah ngerevisi konten sama tim gue juga hari ini yang nemenin gitu ya, sampai ketiduran gitu ya. Gue juga gak kurang-kurang. Tapi take time untuk kayak say thanks to yourself. Kayak misalnya mandi terus seger gitu, gue sering banget ngomong terima kasih Tuhan. Sampai istri gue ngomong kayak, lu kenapa sih harus bilang terima kasih Tuhan?
2: It's
1: lu cuman mandi gitu. Tapi if you feel that moment tuh kayak, ya lu bisa bersyukur gitu ya. So ya, don't be too hard to yourself. Enjoy the process gitu loh.
3: Aduh, gue makin penasaran sih sama lagunya Pulang.
2: Iya, kayak kita harus dengerin
3: dulu.
2: Siapa tau abis ini gue nangis gitu.
3: Oke deh, jadi kita langsung aja dengerin teman-teman dua.
2: Ini dia, lagu dari Calvin Jeremy
3: with Pulang.

0: Welcome back to Music Live Chat.
1: Lo gak boleh lemes gitu, Chan. Lo gak boleh, weh kenapa nih, oke okay. Lo gak boleh lemes, ini lagu bikin semangat.
0: Bukan lemes, tapi lebih ke apa ya, lebih merefleksi sendiri ya jadinya.
1: Jujur, tadi gue sempat tanya Dave, lu pulang kemana? Tapi bukan gue nanya lu pulang ke Jaksel apa ke Jakbar ya. Terus saya ngomongnya, kok tempat karena pulang. Lagu ini somehow gak harus kalau kita mengartikannya gak harus selalu tentang kita pulang ke diri kita atau kita pulang ke impian kita aja, menurut aku lebih kayak rumah lo
0: bisa,
1: juga
0: rumah itu rumahnya sih, tuh macam-macam gitu
1: ya,
0: kan
1: sih, iya,
2: bener
1: bisa gak sih?
2: bener banget rumah tuh nggak harus kayak sebuah bangunan kok. Lo bisa pulang ke rumah tapi sebenarnya lo belum pulang.
0: Iya bener, that's why tadi pas Ayu nanya lo pulang kemana sih, gue pulang ke cewek gue lagi, okay. Gitu night now ya, terus kayak
1: kalau gue belum pulang, nggak tahu gue di mana. Dalam sekali tidak.
0: Ayu, you need a hug.
1: I think I need a hug. Okay, tapi overall lagunya menurut gue kalau misalnya kita dengerin lagi kayak di momen-momen kita sendiri gitu, sama ya, kayaknya itu bakal lebih deeper lagi, kita bisa menggali lebih dalam lagi tentang diri kita gitu. Therefore ini lagu benar-benar dari Spike Scan sama kita siaran bersama, kita kayak gak pernah kena mental secara bersama.
0: Parah.
1: Baru-baru kali. First time. Kayak gini by the way.
2: Tapi kena mentalnya apakah dalam hal yang positif?
0: Positif.
1: Okay. Jadi kayak tamparan, udah lu jangan terlalu kasar sama diri lo gitu.
0: Say thank you tadi sih yang paling nyentil gue.
1: thank you banget buat Kak Kelvin.
2: Sama-sama.
1: Glad you know that. Jadi kita lebih humble.
2: Okay. That's good.
1: Anyway, kita harus tahu juga kalau misalkan teman Pro 2 pengen dengerin lagu ini bisa dengerin di mana aja.
2: Ya, kalau sekarang kan ya pastinya udah di streaming app semuanya ada. Mau sambil nonton liriknya supaya bisa mendalami maknanya juga bisa nonton di YouTube channel Kelvin Jeremy karena ada video liriknya. Tapi yang pasti akan beda banget sih kalau misalnya dengarnya di radio ya. Karena kan pasti radio itu ada element of surprise-nya. Jadi jangan lupa untuk terus stay tune di Pro 2 100,5 FM.
0: Thank you, Kelvin.
1: Social media Kelvin.
2: Oh, social medianya aja? Itu di Kelvin Jeremy. TikToknya di Kelvin Jeremy Sihombing, CalvinJeremy. Terus juga kan sekarang udah banyak ini ya, fasilitas-fasilitas gitu, kayak di Instagram tuh ada broadcast channelnya. Jadi if you wanna talk lebih, kenal lebih deket sama aku, bisa join broadcastnya di situ. Karena
1: menurut gue kita join ya abis ini.
0: Boleh.
2: Beneran. Aku tuh seneng ngobrol orangnya. Jadi di situ ada feature reply-nya aku buka. Jadi kalian bisa reply di situ. Kita ya kayak grup WhatsApp lah itu ya. Tapi di Instagram. Terus di TikTok juga bisa follow, karena biasanya kalau misalnya malam gitu masih ada tenaga, dan ada seminggu tuh 2-3 kali aku live di situ. Dan live-nya tuh nggak cuma sekedar kayak cerita tentang aku, tapi justru aku nanya kabar kalian apa segala macam. Kalau misalnya ada yang mau curhat juga boleh, kayak gitu. Jadi ya we get to know each other even closer gitu.
0: Iya. Ini udah 1 jam aja, baru sejam kita udah tahu Kelvin tuh kayak gimana gitu. Udah kenal.
1: Sumpah. Amazing gue.
0: Amazing.
1: Jujur. Karena ya amazing person aja gitu.
2: Thank you.
1: Oke. Kita harus pamit walaupun kita enggak pengen sebenarnya.
2: Udah pamit nih.
0: Pamit nih bentar lagi.
1: Udah mau jam 10.
2: Enggak kerasa ya.
0: Tapi tempat berdua abis ini bakal ada live session by Kelvin Jeremy.
1: Betul.
0: Yang nyanyiin kita pulang
1: secara langsung. Oke. Apakah kalian siap?
0: Tapi kita mau pamit dulu pastinya.
1: Iya, kita pamit karena besok kita harus siaran lagi dan udah mau jam 10 juga. Jadi kalau gitu aja, pamit.
0: Davi juga pamit. So
1: here we go, Kelvin Jeremy
0: with Pulang.
2: Saya juga pamit, tapi sebelum saya pamit, izinkan saya menyanyikan lagu Pulang buat kalian semua.

bucket, bucket, bucket, like a mechanical bull.

Classic, classic, classic. Lights, camera,

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita bertemu lagi. Teman Pro 2, kita lanjutkan lagi ya obrolan kita di hari ini. So, teman Pro 2, kan hari ini masih suasana Lebaran Idul Adha ya, teman Pro 2. Jadi, banyak daging nih yang siap diolah, teman Pro 2. Dan apakah kamu tim penyuka pedas, teman Pro 2? Nah, aku punya salah satu informasi nih, dimana mengapa makanan pedas begitu banyak ya digemari, teman Pro 2. Jadi sensasi panas dari makanan pedas tersebut ternyata memberikan kepuasan tersendiri bagi para pecinta kuliner ekstrim, teman Pro 2. Apalagi bagi sebagian masyarakat, kebiasaan mengonsumsi cabai sejak kecil membentuk preferensi rasa hingga dewasa. Adapun tipe orang yang memang menyukai tantangan ekstrim tersebut ya, dalam menjelajahi berbagai rasa. Jadi hampir seluruh wilayah di Indonesia ini melahirkan tradisi kuliner yang unik, kayak akan rempah beraroma. Kehadiran sambal seakan-akan menjadi menu wajib nih yang harus selalu ada di atas meja makan ya kan. Apalagi kalau ke luar negeri ya kan, pasti pada bawa sambal nih dari Indonesia, karena sambalnya itu beda banget tuh, teman Pro 2. Nah, sebaliknya nih teman Pro 2, sebagian orang justru menjauhi menu pedas ini karena tidak kuat menahan panasnya. Mereka rentan mengalami masalah pencernaan atau perut mules akibat mengonsumsi kandungan zat kapsaisin yang terkandung dalam cabai. Nah, fenomena ketagihan rasa pedas ini akhirnya memicu rasa penasaran mengenai alasan dibaliknya, teman Pro 2. Padahal keringat bercucuran dan air mata itu seringkali keluar saat menikmati hidangan tersebut. Nah, ada beberapa alasan menarik nih teman Pro 2, dimana yang pertama, sensasi adrenalin yang membawa kenikmatan tersendiri ya kan. Terus warisan budaya makanan dari kebiasaan masa kecil. Dan yang ketiga, ketika lidah mulai kebal rasa panas, teman Pro 2. Jadi kemampuan adaptasi alami tubuh ini membuat lidah kita itu perlahan-lahan menjadi terbiasa nih dengan sengatan rasa panas dari cabai tersebut. Yang keempat, karena mengikuti tren yang sedang viral ya kan, apalagi mie yang pedas itu ya teman Pro 2. Itu membuat rasa penasaran untuk mengikuti tantangan viral menjadi alasan kuat nih mengapa kuliner pedas ini sangat-sangat diminati. Jadi rekomendasi menarik dari teman dekat turun-temurun mempercepat penyebaran preferensi rasa yang membakar lidah tersebut, teman Pro 2. So, kita bakal lanjut lagi, tapi sebelum itu kita bakal dengerin dulu bareng-bareng lagu dari Lovey yang berjudul Lover Girl.

0: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, udah, saya tunggu.
0: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Le?
0: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
0: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Le?
0: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
0: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
0: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
0: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Jadi buat teman-teman semua yang mau berkecimpung di dunia konten kreator, menurutku jangan ragu, kalian tidak salah langkah. Insya Allah ini betul-betul kayak, wow, kalian bakal tidak sangka kalau kalian betul-betul sudah konsisten dengan ini ya guys, dengan profesi konten kreator ini. Terus menurutku juga buat teman-teman, salah satu tips, jangan sampai yang kayak cepat down begitu. Kalau videonya kalian tidak FYP, it's okay. Saya juga tidak langsung FYP guys. Banyak sekali videoku yang awal-awal itu kayak cuma stuck di 200, 500. Memang itu untuk konten kreator pemula agak down ya kak, tapi jangan takut guys, itu memang semua itu harus ada prosesnya. Betul. Begitu. Jadi jangan lihat full, jangan lihat dia punya viewer sedikit terus sudah malas lagi bikin konten begitu. Terus juga buat teman-teman di rumah yang kayak bingung mau konten apa ya, sesimpel kalian di rumah sambil berpikir mau konten apa, itu sudah jadi konten kamu tahu. Sebenarnya betul, kayak bikin POV-POV, video-video pendek, itu bisa kalian upload.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Anjir FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro
0: 2. Teman Pro 2, sebelum kita lanjutkan lagi obrolan kita dan juga informasi, aku ingin ngajak teman Pro 2 semuanya untuk menikmati karya dari musisi lokal daerah, yaitu Rival Himbran asal Palu, Sulawesi Tengah, yang tergabung dalam Aktif Akselerasi Kreatif Musik, program dari Kemenparekraf tahun 2026, dan lagunya itu berjudul La Vita e Bella, di mana ia memadukan musik afrobeat yang hangat dengan sentuhan hip hop, reggae modern serta unsur tradisional Kylie melalui bunyi alat musik kakula. Jadi perpaduan ini membuat lagu terasa segar, tetap berakar pada budaya lokal namun memiliki nuansa global, teman Pro 2. Jadi liriknya menggunakan 4 bahasa, yaitu Kylie, Indonesia, Inggris, dan juga frasa Italia La Vita e Bella, yang berarti hidup itu indah, teman Pro 2. Lagu ini menyampaikan pesan untuk merayakan kehidupan dengan segala suka dan duka, sekaligus menggambarkan perjalanan Rival Himbran yang terus konsisten berkarya dan melangkah menuju panggung yang lebih luas. Jadi lewat karya-karya ini, teman Pro 2, kreatif musik daerah terus tumbuh dan mendapatkan ruang untuk didengarkan lebih luas. Inilah salah satu lagu dari pilihan dari musisi lokal kebanggaan kita, yaitu dengan lagu berjudul La Vita e Bella. So, teman Pro 2, selamat mendengarkan.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?
2: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Jawatan, jawab cepetan ya kak. Yang pertama, pilih jualan skincare atau alat make up?
2: Alat make up.
1: Lebih penting kualitas produk atau kemasan yang menarik?
2: Kualitas produk.
1: Kalau dikasih modal tambahan, pilih buka cabang baru atau perluas promosi online?
2: Buka cabang baru.
1: Lebih sulit mencari pelanggan baru atau menjaga pelanggan lama?
2: Menjaga pelanggan lama.
1: Kalau disuruh pilih brand ambassador, influencer lokal atau artis nasional?
2: Influencer lokal.
1: Saat launching produk baru, pilih soft launching atau grand event meriah?
2: Soft launching.
1: Lebih suka jual produk skincare harian atau produk perawatan premium?
2: Produk harian.
1: Promosi paling efektif menurut kamu, TikTok atau Instagram?
2: Dua-duanya sih, Instagram aja.
1: Instagram. Kalau bisnis kecantikan, yang paling menantang itu produksi atau pemasaran?
2: Pemasaran.
1: Kalau disuruh pilih, bikin brand sendiri atau jadi reseller brand terkenal?
2: Produk sendiri.
1: Lebih penting testimoni pelanggan atau iklan profesional?
2: Testimoni pelanggan.
1: Kalau ada pelanggan komplain, langsung ganti produk atau jelasin dulu dengan sabar?
2: Jelasin dulu dengan sabar.
1: Pilih kerja sendiri tapi bebas atau punya tim tapi harus koordinasi terus?
2: Pilih punya tim.
1: Oke, kalau harus pilih satu produk andalan, serum glowing atau lip tint awet seharian?
2: Serum glowing.
1: Oke, terakhir, dalam satu kata, bisnis kecantikan itu?
2: Bisnis kecantikan itu luar biasa, cerah.
1: Oke, seru. Cerdas banget ya, langsung dijawab.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, coba deh pakai RRI Digital. Kalau lagi pengen banget nih mau dengerin radio, jadi mau lagi di kantor, di kampus, atau di transport manapun ya keberadaan kalian, teman Pro 2 pakai RRI Digital, jadi kalian bisa dengerin radio kapan aja dan di mana aja. Jadi tinggal klik siaran Pro 2 langsung nyala deh. Praktis banget buat kamu yang lagi gak suka yang ribet-ribet.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Atau pembelajaran baru yang paling berkesan dan paling bermanfaat menurut kakak?
5: Oke, menurut saya dari kegiatan kemarin yang paling berkesan tuh di mana di sini sudut pandang kita itu yang utama diubah di sini, yaitu di mana di GDA kami bukan cuma diberikan sekadar teori, tapi selama 3 hari kegiatan itu benar-benar kami dilatih, dibina apa sih yang disebut dengan harmoni, apa sih perubahan itu. Oh ternyata perubahan itu bukan berarti kita harus memaksakan orang lain untuk menerima argumentasi kita, iya, atau betul-betul memaksa perspektif kita ke orang lain. Ternyata tidak, ternyata itu kita harus memahami gitu. Kita harus memahami dulu nih orang lain ini. Orang yang mau kita edukasi harus kita pahami dulu, bukan semata-mata kita langsung memberikan argumen kita atau
4: intinya saling menghargai
5: kita, ya betul sekali.
4: Iya. Gitu, Kak. Oke, keren banget ya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Siap menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah

sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, Gibol Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR Visual Asal Review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: olahraga, nongkrong, atau nonton film kesukaan.
1: Ya juga sih, kadang aku lupa kalau diri sendiri itu juga butuh dihargai.
0: Nah, yang penting jangan lupa tetap jaga diri dan kesehatan mental. Sekecil apapun progresmu, itu tetap layak diapresiasi loh. Setelah berusaha dan bertahan sejauh ini, tubuh dan pikiran juga butuh istirahat supaya tetap sehat dan semangat menjalani hari. Self reward secukupnya biar hidup lebih bahagia.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Usaha sate taichan ini kan udah banyak yang buat juga kan.
4: Iya, bener.
3: Jadi
2: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman Pro 2, kita sudah berada di penghujung jaga malam di pukul 10 sampai pukul 11 nanti. Dan Teman Pro 2, malam ini kita bakal ngobrolin sesuatu tentang hal yang sering banget nih disalahpahami. Tentang orang yang diam bukan karena amarah, yang pengen kayak pengen pulang cepat bukan karena gak suka kumpul ya Teman Pro 2. Yang sering dibilang juga aku mau maksudnya aku mau sendiri dulu. Nah, kita bakal ngebahas nih menjadi introvert di dunia yang serba ramai. Kadang orang mengira introvert itu suka enggak suka gitu sama orang lain, padahal belum tentu. Teman Pro 2, banyakin yang orang-orang introvert itu justru suka ngobrol, suka ketemu orang. Tapi setelah itu mereka perlu waktu gitu buat ngisi ulang energi. Dan kira-kira ada yang relate? Pastinya dong, apalagi aku ya. Kayak baru sejam ngumpul Teman Pro 2, pulang langsung mode pesawat. Kayak pengen istirahat aja gitu, pengen ngurung diri di kamar. Nah, kira-kira Teman Pro 2 pernah gak kayak lagi di tempat yang ramai, semuanya seru, tapi di tengah keramaian itu kalian tiba-tiba pengen pulang? Bukan karena sedih ya Teman Pro 2, bukan karena gak nyaman, tapi karena emang energi kita itu lagi habis ya kan. Dan seringkali orang lain itu gak ngerti, kayak kita kalau mau pulang duluan kan, pasti ada aja gitu teman yang nyeletuk, lo kok pulang duluan, kok diem aja, kok nggak ikut seru-seruan. Padahal diem itu juga bentuk menikmati lo Teman Pro 2. Jadi introvert itu bukan kurang cerita, kadang mereka itu cuma selektif aja gitu kepada siapa yang bisa menerima ceritanya ya.

0: Ih, ngapain sih kamu susah-susah belajar? Ntar juga kalau kamu udah nikah, paling ujung-ujungnya ngurus sumur, dapur, kasur.
1: Jangan salah loh Ran, kita perempuan juga harus upgrade diri, belajar biar punya skill, dan bisa kerja dan dapat penghasilan.
0: Udahlah, kalau nyari uang itu kan urusan suami. Kita perempuan di rumah aja, ngurus rumah. Perempuan juga.

0: di satu peran. Upgrade diri itu bukan sekedar pilihan, tapi kebutuhan. Karena perempuan juga bisa hebat, mandiri, dan mempunyai nilai tinggi dimanapun berada.
1: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut EarthDate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Kalau tadi kita ngebahas bagaimana introvert terlihat dari luar ya, sekarang kita masuk ke sesuatu yang lebih dalam nih, yaitu isi kepala teman Pro 2. Karena seringkali ya, orang yang paling tenang justru punya pikiran yang paling ramai. Pernah gak kalian, pernah gak selesai ngobrol lalu tiba-tiba kepikiran, tadi aku ngomong aneh gak ya? Aku terlalu banyak cerita gak ya? Harusnya aku jawab lain tadi. Nah, overthinking yang kecil tadi itu yang mungkin cuman terjadi di kepala sendiri. Orang introvert sendiri itu sering memproses banyak hal sebelum bicara, teman Pro 2. Makanya kadang mereka terlihat lambat merespon. Padahal bukan gak peduli, mereka lagi menyusun kata aja nih supaya tidak salah. Dan kadang karena terlalu lama menyusun akhirnya gak jadi bicara ya kan. Nah, coba deh pikir-pikir apa hal yang paling sering banget kamu simpan sendiri. Kalau lagi sedih kamu cerita atau memilih diam. Dan ada gak sih sesuatu yang ingin kamu sampaikan tapi belum berani nih mau bilang.

0: Eh Put, ini oleh-oleh buat kau ya.
1: Ih lucu, kakak beli di mana ini? Unik leh, kakak beli di luar negeri pasti ya.
0: Ah tidak, kenapa harus jauh-jauh? Di Indonesia lah kan.
2: Mencintai Indonesia dapat kamu mulai dengan langkah kecil. Menggunakan produk dalam negeri, bangga menggunakan produk lokal atau buatan Indonesia, kamu sudah membantu meningkatkan perekonomian nasional.
3: Tahukah kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

kerasa ya teman Pro 2, kita sudah dipukul 10 lewat 50 menit ya teman Pro 2. Dan ada satu hal yang sering banget dilihat sebagai kekurangan nih, temannya sedikit. Padahal bisa jadi bukan sedikit ya, tapi dipilih teman Pro 2. Jadi buat sebagian introvert, itu punya satu orang yang benar-benar ngerti jauh lebih berharga dibandingkan dikenal banyak orang. Karena membuka diri itu proses, dan ketika mereka sudah nyaman, mereka ini bisa jadi orang yang paling tulus hadir. Bukan yang selalu ramai, tapi yang tetap ada teman Pro 2. Jadi karena kita sudah sampai di bagian akhir teman Pro 2, dan mungkin ini bagian yang paling penting nih, dimana bukan bagaimana dunia melihat kita, tapi bagaimana kita melihat diri sendiri. Jadi ada titik di hidup kita ketika berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Tidak semua orang harus jadi paling aktif, tidak semua orang harus paling terlihat teman Pro 2. Kadang yang kita butuh cuman menerima bahwa tenang juga bisa jadi cara hidup, dan menjadi introvert bukan sesuatu yang harus diperbaiki, karena dunia juga butuh orang-orang yang mendengar teman Pro 2. Jadi sebagian orang introvert itu adalah pendengar yang baik. Dan sebelum malam ini selesai teman Pro 2, coba jawab satu pertanyaan nih. Kalau tidak ada ekspektasi, siapapun kamu ingin hidup seperti apa? So teman Pro 2, Melia pamit dulu di Jaga Malam kali ini. Kita besok bakal bertemu di Santai Siang dan juga Sore Ceria. So terima kasih teman Pro 2 hari ini. Jangan terlalu keras sama diri sendiri ya. Dan selamat beristirahat. Melia pamit, bye.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman gak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

gotong royong adalah Indonesia. Tanah air memanggil. Ketika alam bergejolak, kita mungkin kehilangan harta. Tapi satu yang takkan pernah hilang, semangat kita. Debu dan puing bukan akhir dari cerita. Inilah saatnya gotong royong ditegakkan. Bukan hanya sekedar membantu, tapi membudayakan kembali jati diri bangsa. Saudara-saudara kita membutuhkan uluran tangan, tenaga medis, relawan. Ayo bergerak cepat. Pastikan sanitasi, berikan makanan bergizi, karena pemulihan fisik adalah fondasi kebangkitan. Bencana adalah luka bersama. Jangan biarkan satupun berdiri sendiri. Bersihkan jalan, tegakkan kembali tiang, berikan dukungan moral. Kita adalah satu keluarga besar, Indonesia. Sumbangkan apa yang Anda miliki, tenaga, waktu, keahlian, semuanya berharga. Inilah semangat bangkit yang sejati. Dari reruntuhan, kita bangun lagi, lebih kuat, lebih kokoh. Gotong royong bukan hanya dilakukan saat evakuasi, tapi berlanjut sampai masyarakat kembali mandiri. Mari bahu-membahu, hari ini, esok, dan seterusnya. Kita pernah jatuh, tapi selalu bangkit. Budayakan gotong royong pasca bencana. Jaga kesehatan, jaga semangat, karena kita adalah bangsa yang tidak pernah menyerah. Satu tekad, satu aksi, Indonesia pulih.

0: sayang. Kita lihat ki mukaku sayang, toh putih, glowing, kinclong.
1: Ini nih solusi Jitu biar cepat putih dan juga glowing. Mau kak beli dah.
2: Yakin bisa cepat putih? Lagian krim yang kamu beli itu emang udah Bepom. Hati-hati nah, kalau gak cocok itu bisa berdampak buruk loh buat wajah kamu.
1: Ih, nakut-nakutin. Gak suka glowing. Lihat aja nanti. Aduh, sis gimana nih? Wajah aku gatal-gatal kemerahan. Aduh, ini pasti karena krim pemutih itu. Aduh, nyesel.
2: Kan udah aku bilangin, cantik tuh butuh proses, bukan instan. Makanya hati-hati kalau milih produk cantikan.

Pro 2. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami. Baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Palu Program.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya hari ini, Jumat tanggal 29 Mei tahun 2026, melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pro 2. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Eh, habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju.

80 tahun sudah Indonesia berdiri tegak di atas pondasi perjuangan, darah, dan pengorbanan. Kemerdekaan bukan hadiah, tapi hasil dari nyala semangat tak kenal lelah dari para pahlawan yang ingin melihat bangsanya bebas menentukan takdirnya. Angka 8 dan 0 adalah makna perjalanan. Sudah 8 dekade Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan sejati. Desain yang membentuk siluet bendera berkibar menunjukkan pergerakan bangsa yang tak pernah berhenti, terus tumbuh, terus bertransformasi. Garis-garis diagonal yang tajam melambangkan keberanian, ketegasan arah, dan kecepatan adaptasi. Karena dunia berubah dan Indonesia harus siap memimpin. Warna merah putih yang abadi, warna keberanian dan kesucian yang selalu mengingatkan kita pada semangat 17 Agustus 1945. Peringatan ini adalah momen untuk bertanya pada diri sendiri, apa arti kemerdekaan dan apa sumbangsih kita pada bangsa. Tahun ini adalah tahun persiapan menuju Indonesia Emas 2045, saat negeri ini genap berusia 100 tahun. Mari mulai dari hal kecil, peduli pada sekitar, jujur dalam pekerjaan, bijak di media sosial, dan menjaga persatuan dalam perbedaan. Indonesia tak pernah kekurangan alasan untuk maju. Kita hanya perlu percaya, bersatu, dan bergerak bersama.

ATM langsung 21.13 dan 21.12 dalam 40 menit. Tuan berdua di babak perempat final, Fajar dan juga Fikri akan menghadapi wakil Malaysia, Gauzi Fei Nur Inzuddin. Berikutnya informasi lain, penyanyi Faith Christabel kembali meramaikan industri musik Indonesia melalui single terbaru berjudul Up Kita Apa. Dan lagu tersebut juga menghadirkan kisah hubungan tanpa kepastian yang sering dialami banyak kalangan pendengar muda Indonesia. Faith juga merilis video music single tersebut melalui channel YouTube Hits Record untuk menemani perilis lagunya. Terakhir, film horor psikologis Obsession menjadi salah satu kejutan terbesar industri perfilman 2026. Film dengan anggaran produksi di bawah $1 juta itu telah meraih lebih dari $74 juta Amerika Serikat secara global hanya dalam waktu 2 pekan penayangan. Obsession juga mendapatkan respon positif dari berbagai platform ulasan film dengan skor tinggi dan juga penonton maupun kritikus. Demikian informasinya, Fopre 2 Fake yang bertugas. Sampai jumpa, selamat pagi.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini seger banget ya. Udah bisa bangun pagi, satu kesyukuran yang nyata ya. Dan pasti kita gak bakal sia-siakan self nafas yang diberikan oleh sang pencipta, teman Pro 2. Harus disyukuri ya. Pagi hari ini ada apa aja? Mungkin kamu pengen berolahraga, stretching dulu, ya kan? Tapi ingat, yang masih kebawa sama suasana libur ya, untuk beberapa hari kemarin, teman berdua. Dan hari ini mungkin sebagian instansi pemerintah maupun juga swasta sudah kembali berrutinitas seperti biasa, meskipun dengan melanjutkan ya skema work from home ya, teman berdua. Terutama untuk instansi kementerian gitu, atau instansi vertikal gitu, teman berdua. Seperti RRI yang saat ini terus juga barengan sama kamu tiap harinya, ya kan? Terus juga untuk instansi yang lainnya

0: habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Tidak!
4: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya, emang iya.

kecil dan tidak penting, perlengkapan seperti gunting, plester, perban, dan obat luka sangat diperlukan untuk membantu ketika mengalami cedera ringan seperti tergores, tertusuk, atau luka yang bisa menyebabkan aktivitas jadi terhambat. Shelter kit adalah perlengkapan yang digunakan sebagai tempat berlindung sementara di alam bebas, seperti tenda, selimut, kantung tidur, dan perlengkapan lain yang menunjang untuk beristirahat. Emergency signal kit, perlengkapan satu ini juga tidak kalah penting.

0: besar. Yuk mulai siapkan survival kit dari sekarang.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Dari putra-putri Adipura Sulawesi Tengah di tahun 2025.
3: Jadi kami akan mengedukasi, bersosialisasi betapa pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan kita itu, maupun di teman-teman kita atau di masyarakat, di lingkungan sekitar kita.
4: Menginspirasi kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan dan menjaga kebersihan.
2: Oke.
4: Seperti bersosialisasi ke sekolah-sekolah, menjelaskan betapa berpengaruhnya sisa-sisa makanan, sampah plastik.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Asik kali ya, liburan ke luar negeri, nonton konser, ganti handphone baru, terus belanja-belanja barang branded, Min. Hah, kira-kira apa ya yang bisa bikin kita banyak cuan?
1: Pinjol aja, say. Pinjaman online. Gampang. Ini handphone sama KTP kamu. Kamu butuh berapa?
0: Ih, tapi aku takut loh, Min. Nanti kalau aku gak bisa bayar gimana coba? Terus kalau nanti aku diteror lagi. Aduh, terus kalau misalnya data-data aku disebarin, ih ngeri ah.
1: Idih, gampang kali. Tinggal ganti nomor aja. Gampang kan?
2: Hey, enggak begitu sis. Sistem layanan informasi keuangan itu dapat menunjukkan riwayat kredit kamu dengan lengkap loh. Dalam hal ini, hanya tinggal memasukkan NIK dan KTP untuk dapat mengakses data slik seseorang. Makanya, hindari gaya hidup konsumtif dan jangan main-main deh dengan pinjaman online.
3: Sahabat, pernah nggak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa nggak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal, tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi, cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang.
4: Obrolan seru di Produa FM. Solidaritas itu
5: solid.
4: Asik. So, betul banget itu teman Produa. Dan intinya dua nilai itu kayak dua sisi mata uang. Saling melengkapi tentunya. Toleransi ngajarin kita buat menerima perbedaan. Sementara gotong royong teman Produa mengajarin kita buat bersatu dalam keberagaman. Sama seperti Indonesia. Begitu banyak keberagaman di Indonesia, tapi kita tetap satu.
1: Bhinneka Tunggal Ika dong.
4: That's right.
1: Nah, keduanya jadi pondasi penting ya buat ngebangun masyarakat, bukan ngebangun tembok, asik. Buat ngebangun masyarakat yang damai, saling menghargai dan juga solid. Karena tanpa toleransi kita gampang terpecah, gampang kretek ya. Tanpa gotong royong kita kehilangan rasa kebersamaan.
4: Dan tentunya teman Produa, peran anak muda itu krusial banget. Kita yang nantinya bakal ngelanjutin masa depan bangsa.
1: Betul.
4: Jadi kita harus mulai dari hal kecil-kecil dulu. Bantu sekitar, hargai perbedaan dan jaga hubungan sosial kita dengan positif. Jangan yang negatif negatif dulu.
1: Betul, karena Indonesia yang kuat itu lahir dari masyarakat yang rukun, saling mendukung, dan budaya empati. Coblos Lia.
4: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Produa FM.

Oke, 105.2 FM, teman terbaik kamu. Aktivitas di dalam maupun juga luar atau di lapangan atau tugas lapangan lah ya. Sangat-sangat memanfaatkan juga ya situasi. Ya, kondisi cuaca juga tentunya sangat menunjang kelancaran aktivitas yang dilakukan terutama di luar ya teman produa. Tapi untuk cuaca hari ini juga terpantau melalui Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika pertanggal 29 Mei 2026 ya, khususnya pagi hari ini di wilayah Kota Palu untuk daerah-daerah yang saya sebutkan ya teman produa, seperti Ujuna ini tampak berawan, di sekitaran Baloro juga masih akan tampak berawan di sana. Untuk Kamonji juga tampak berawan, Kelurahan Baru, Lore, hingga Sirandindi juga masih tampak seragam ya. Jadi diperkirakan cukup berawan pagi hari ini teman pro 2. Jadi aman lah ya. Meskipun memang kita pun terus mengantisipasi aja kalau mungkin terjadi perubahan cuaca. Ya, mitigasi-mitigasi yang sudah pastinya ya, siap sedia ya kan, jas hujan dan lain sebagainya itu sangat menunjang. Jadi mungkin sebelum bepergian bisa di cross check terlebih dahulu ya. Untuk pagi hari ini di menit ke-40 dari pukul 6 pagi, selamat pagi yang barusan kembali semangat ya, mungkin sudah ada pemanasan sebelumnya, bahkan mungkin sarapan pagi menjadi salah satu rutinitas yang jangan sampai terlewatkan sebelum melakukan rutinitas ringan hingga berat nanti ya. Pokoknya seharian full kita bakalan manfaatin, meskipun memang ada sebagian yang juga melakukan pekerjaannya dari rumah atau work from home.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sok tahu.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Ini kita, kalau saya sendiri, saya kan sekarang punya manajemen model, MC, singer, dan juga dancer.
6: Yes.
5: Jadi manajemen saya itu di agensi yang saya pimpin sekarang tuh banyak talent-talent yang ada di Kota Palu, terkhusus dan luasnya itu ada di Sulawesi Tengah. Kita menyaring banyak-banyak talent yang siap kita buang.
6: Waduh, jangan dong ya.
5: Siap kita tenarkan di profesi masing-masing.
6: Gak apa-apa, ini keluarin jokes-jokes kamu gitu ya. Saya rasa kamu adalah raja jokes.
5: Di apa namanya, di bidang masing-masing. Nah, untuk ke depan ini yang paling deket itu di bulan April nanti 2026. Saya dan tim saya itu akan bawa 4 model itu bertanding di Singapura.
6: Wow, cukup jauh empatnya ya. Untuk itu pasti harus dipersiapkan sebaik mungkin begitu, talent.
5: Iya, betul sekali.
6: Nah, ini sudah ada gambaran apa di competition nanti?
5: Gambarannya belum ada. Cuman kalau dari kita udah ada ramuan-ramuan, cah ramuan.
6: Tadi saya barusan ngomongin ramuan juga sih.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah

sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, Gibol Man versus Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR visual asal review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

Jangan sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI.

105.2 FM, teman terbaik kamu. Ada kabar yang kurang mengenakan juga dari mata uang Indonesia yang mengalami pelemahan ya, teman berdua. Rupiah semakin dalam ya selama 2 hari libur panjang ini, dan kabarnya posisi nilai tukar rupiah sudah melampaui 17.800 per dolar Amerika Serikat. Jadi berdasarkan Bloomberg juga, pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, rupiah itu berada di level 17.846 per dolar Amerika Serikat. Jadi rupiah sempat turun sebesar 0,25% ya, atau 45 poin terhadap dolar Amerika Serikat. Sementara indeks Amerika Serikat terpantau justru menguat ya di level 99,50. Pergerakan nilai tukar tetap terjadi juga karena meski di Indonesia pasar libur ya, tapi pasar di luar negeri tetap bertransaksi. Dan kabarnya memang saat ini Bank Indonesia hanya bisa melakukan intervensi di pasar internasional dan sudah melakukan intervensi sekuat mungkin ya, tapi faktor eksternal lebih kuat mempengaruhi sentimen pasar begitu, teman berdua. Nah ini ya yang perlu kita ketahui juga ya, rupiah saat ini sedang terjepit oleh karena kekuatan besar gitu dari sisi moneter. Dan Amerika Serikat menguat karena menjadi aset aman juga atau safe haven di tengah kondisi ketidakpastian begitu, teman berdua. Nah apa yang mesti kita lakukan juga mungkin sebagai masyarakat umum ya, ya langkah-langkah penghematan ya, terus ya kalaupun juga bagi para pelaku usaha mungkin ya yang perusahaannya memiliki utang dalam mata uang asing atau ketergantungan tinggi pada bahan baku impor, wajib melakukan hedging. Jadi kalau dari informasi ataupun juga tips yang saya peroleh ya, ini mengunci

sesuatu dan lain hal yang kita tidak inginkan ya di dalam kondisi ekonomi. Jadi terus juga ada juga yang mengatakan menunda ekspansi bisnis yang membutuhkan pendanaan falas tinggi dan fokus pada menjaga arus kas juga teman berdua. Nah, kalau dari kamu sendiri seperti apa? Secara individu misalkan ya kan? Ada beberapa perawanan juga ya, seperti hindari spekulasi memberikan dolar harga tinggi saat ini atau kayak di latar belakangnya oleh ya FOMO-FOMO-an gitu ya. Nah, jika ingin mengamankan nilai aset dari inflasi, diversifikasi ke emas fisik ya, reksa dana pasar uang itu jauh lebih disarankan. Ini banyak sih yang saat ini juga sudah bermain di sini ya, bermain di emas gitu ya, teman berdua. Secara individu. Oke. Nah, ini yang perlu kita lakukan juga ya, karena banyak ya UMKM yang terlibat barengan sama kita juga dalam hal program UMKM ya. Ini saatnya mungkin kita bisa mengutamakan juga produk-produk lokal. Jadi kayak kurangi pembelian barang-barang impor ya kan, seperti gadget fashion impor atau produk konsumsi luar negeri. Ya, membeli produk lokal secara langsung membantu menekan laju permintaan dolar di tingkat retail ya. Oke, okay. Gadget ya, fashion impor. Tapi kebanyakan kalau di Indonesia itu lebih ke ini ya, kuliner kali ya. Ya udah, daripada beli gadget mendingan makan. Lebih enak gitu ya. Oke, tapi jangan lupa juga, nih ada yang menyarankan bahwa jika memiliki cicilan dengan suku bunga mengambang atau floating, ya, bersiaplah untuk kemungkinan kenaikan suku bunga acuan oleh BI demi mengerem rupiah, teman berdua. Oke, itu dia sih informasi yang diimpun melalui rri.co.id sekaitan dengan libur panjang dan kondisi rupiah yang melemah ke level 17.846 per dolar Amerika Serikat. Dan banyak informasi yang bisa kamu baca juga melalui rri.co.id.

105.2 FM Kasman Kalido. Masih ada di hari ketiga hari Raya Idul Adha ya, teman berdua. Ya, bisa jadi masih ada. Bisa dicek-cek lagi ya. Oke, single yang cukup pas juga ya, kental banget sama Tanah Kaili, teman berdua. Ya, sebagai penyanyi legendaris Sulawesi Tengah, ini sering membawakan lagu ini dengan irama riang, menjadikannya lagu wajib dalam acara-acara adat ya, pernikahan ataupun juga penyambutan tamu di Lembah Palu. Dan kalau dilihat dari identitas daerahnya, liriknya itu menegaskan bahwa Kalido yang paling otentik itu berasal dari Donggala. Dan lagu ini pun juga menjadi salah satu lagu yang khusus memuji kelesatan Kalido atau kaki lembu Donggala, sup kaki sapi khas yang dimana dimasak dengan asam jawa dan juga cabai rawit sampai nerasa. Nah, ini dipopulerkan oleh Kasman dan merupakan salah satu lagu daerah Sulawesi Tengah Kaili yang juga sangat ikonik dan tidak hanya bercerita tentang kuliner khas Donggala, tapi juga menjadi simbol identitas budaya masyarakat setempat, teman berdua. Ada juga teman-teman yang lain di Sulawesi Tengah, khususnya di dari musisi lainnya, ada kita punya The Box ya dengan single Tadulako yang juga saat ini menjadi salah satu lagu yang menjadi program akselerasi nasional Kementerian Ekonomi Kreatif atau Ekraf melalui program akselerasi kreatif ASIK ya, kreatif aktif musik resmi memfasilitasi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Sulawesi Tengah, Kota Palu. Dan di single dari Om Kasman juga, terus juga ada Rival Himbran sama The Box sama teman-teman lainnya yang mungkin sampai saat ini juga masih berkarya dan juga menjadikan lagu kearifan lokal senjata kita untuk memperkenalkan keberagaman yang ada di Sulawesi Tengah ya, secara khusus begitu ya, teman berdua. Kita masih punya beberapa lagu yang lainnya juga asal daerah-daerah lainnya, terutama dari timur ya, ada banyak sih, nanti kita akan coba hadirkan satu persatu. Tapi dari Kota Palu juga kita punya La Vita e Bella, ini ala-ala Spanyola gitu ya judulnya. Ini juga menjadi single yang sering aku putarin juga buat kamu, teman berdua. Dan juga menjadi salah satu musisi yang termasuk dalam program Kementerian Ekonomi Kreatif atau Ekraf. Kita dengarkan.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Hasil penelitian ini kami menghitung indeks keragaman ya, karena tadi tutupan hutannya sudah berkurang, jadinya indeks keragamannya sedang gitu. Untuk komoditinya, warga di sana itu ubi banggai, nilam, durian juga ada, kemiri. Tapi di saat kesulitan air, mungkin itu juga kelebihannya Tuhan ciptakan. Di situ juga kalau hujan dia bisa sampai 400 sampai 500 mm curah hujannya. Dan itu apa, kalau ditambang dan berubah daerah air dan sungai, tentu itu akan lebih ya akan menciptakan bencana banjir. Meskipun banjir di sana itu kayak kolam airnya, jadi dia tidak kayak lumpur begitu, tapi banjir di sana itu bersih, jernih, begitu keluar dari batu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: membiarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Bagaimana memfasilitasi kalian agar lebih sadar, lebih aware lagi gitu kan, karena perjuangan kalian sebagai generasi emas itu sangat-sangat
2: ya, masih panjang
1: gitu. Nah, oke. Saya kembali lagi ke prestasi sekolah nih. Ada soal, mungkin ada yang diciptakan oleh sekolah dan itu menjadi brand juga untuk sekolah dan menjadi salah satu citra baik buat SMP Negeri 9 begitu.
2: Iya.
1: Karya gitu atau semacamnya.
2: Iya, kalau untuk di sekolah kami sendiri itu saat ini itu sedang mengembangkan produk yang namanya itu teh telang.
1: Daun ya?
2: Teh dari daun telang.
1: Telang.
2: Jadi bukan teh untuk ditelan itu, bukan. Tetap teh untuk diminum itu. Iya, tapi teh dari daun telang. Itu kita sudah budidayakan di sekolah. Kemudian kami sudah produksi sendiri, dijadikan teh, kemudian dibungkus dalam bentuk kemasan dan sudah dijual di koperasi sekolah. Alhamdulillah sejauh ini ketika ada orang-orang yang berkunjung ke SMP 9, kita selalu promosi dan responnya itu sangat baik. Karena banyak juga ini orang-orang yang tahu kan bahwa daun telang itu banyak khasiat.
1: Benar, saya pun mengiyakan karena saya tanam juga di rumah.
2: Oh, berarti boleh jalan-jalan ke sekolah. Silakan beli produk kami nih, Kak.
1: Iya. Maksudnya dijadikan tanaman rambat dulu di rumah kan biasanya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 102.
1: Next, hampir di pukul 8 pagi. Dari informasi lain, saya mau ke dunia olahraga. Ini ada Crystal Palace yang kabarnya menjadi juara Liga Konferensi UEFA setelah kemenangan 1-0 ya, 1-0 atas Rayo Vallecano di Leipzig beberapa hari kemarin ya. Oh ya, tepat tanggal 28 deh ya. Gol Jan Felipe Mateta ya, di babak kedua itu membawa trofi Eropa pertama dalam sejarah klub. Kemenangan ini menandai 2 tahun yang indah di bawah asuhan Oliver Glasner, dan ia sebelumnya juga membawa Palace meraih Piala FA ya, pertama mereka dengan mengalahkan Manchester City musim lalu. Nah, dengan momen itu adalah beragam hashtag ya, seperti Palace Europe ya, kemudian juga ada hashtag Glasner's Martial Class, ada juga UK final, ada juga Seoul London Pride. Tagar-tagar tersebut ya, luar biasa. Ya, para fans pun juga mulai berkomentar dari berbagai sisi. Ya, dari berjuang lolos dari degradasi beberapa tahun lalu, sekarang kita punya Raja Eropa. Jadi patung Oliver Glasner di Selhurst Park ini katanya bisa dibuat gitu. Dan fans netral juga mengatakan Glasner benar-benar mengubah Palace menjadi tim yang menakutkan, teman berdua. Dari para pengamat ya, kita coba lihat dari media Sky Sport juga mengutarakan begitu ya, kita harus angkat topi untuk Oliver Glasner yang memenangkan Piala FA dengan mengalahkan Manchester City musim lalu, dan itu sudah sebuah keajaiban. Tapi datang ke Eropa itu menjaga konsistensi, kemudian menang di Leipzig melawan tim Spanyol yang ulet ya, seperti Rayo Vallecano, dan ini membuktikan Palace bukan lagi sekedar tim semenjana di Liga Inggris gitu ya. Jadi mereka punya mentalitas juara gitu tangkapannya. Terus juga ada tanggapan dari pakar transfer, siapa lagi kalau bukan Fabrizio Romano. Ya, ini luar biasa Crystal Palace. Proyek yang dibangun manajemen bersama Glasner membuahkan hasil instan. Ya, 2 musim, 2 trofi besar, nilai pasar pemain seperti Aberici, Ezi, Michael Olise jika masih bertahan, atau Odam Wasson akan meroket tajam malam ini. Jadi Selhurst Park akan kedatangan kompetisi yang lebih besar juga untuk di musim selanjutnya, teman berdua. Kalau dilihat dari poin-poin utama analisis taktis dan juga manajemen, faktor Oliver Glasner ini yang menegaskan statusnya sebagai spesialis kompetisi piala. Sebelumnya ya juga menjuarai Liga Eropa bersama Eintracht Frankfurt. Kemampuan meramu taktik dalam format turnamen adalah kunci utama ternyata, teman berdua. Ya, kalau dilihat juga dari mentalitas Gian Killer, kesuksesan musim lalu menumbangkan dominasi Manchester City di Wembley, ya, kemudian memberikan rasa percaya diri yang masif bahwa mereka bisa menghadapi tekanan di final Eropa, teman berdua. Nah, seperti itu. Ini adalah momen-momen di mana di mana lolos juga ya, sempat lolos Crystal Palace yang lolos di Liga Eropa 2026-2027, kemudian juara Liga Konferensi 2025-2026 ya. Bahkan pelatih Glasner juga sebelumnya membawa Palace itu meraih Piala FA pertama mereka dan mengalahkan Manchester City di musim lalu, teman berdua. Jadi bintang Palace Ismaïla Sarr juga menjadi pencetak gol terbanyak di situ ya, kompetisi dengan 9 gol dalam 13 pertandingan. Ini tidak ada rekam Steam Sarr yang juga mencetak lebih dari 2 gol sepanjang turnamen. Nah, ini kamu bisa baca juga selengkapnya di arahrindut.co.id.